0: Ngeten. Mugi-mugi pinaringan petedah saking ngersanipun Allah. Mugi-mugi. Nggih, ayo tambah dijerokno. Nggih ta, ojo gampang nrimo, ojo tolaken kabeh niku. Mboten ditolak niku berarti benci, mboten seneng, mboten. Nolake niku napa? Dipun tolak, dipun balekno dhateng ngersanipun Allah, nyuwun perlindungan dhateng ngersanipun Allah. Nggih ta? Lah mek mandek teng mriku. Lah niki mun repot niki ngen. Gitu, boten gampang weruh tondo-tondo ngeten. Nggih napa mboten? Nggih, nrimo wangsit, nrimo ngene, nrimo ngono. Nggih ta, teng manah kula kali panjenengan niku wonten krentek. Sing endi krentek niku macem-macem sing dipun krentek niku. Kongkon nakokno krenteke dhewe, apa sing kon krentek mau? Sangka Gusti Allah, sangka Rasulullah, sangka malaikat, apa sangka pituduhe rohaniyae para guru, apa sangka ilmumu, apa sangka cuma utak-utike akalmu, apa sangka merko imajinasimu, hayalmu, apa teko nafsumu? Niki mawon angel. Mboten gampang-gampang aku ngene. Rasane ngene waktu zikir, mboten gampang. Kita sampean dilok teng hadis. Kita pinten-pinten hadis laqad khattar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan wa'idan wa hatta khututan katsirah. Kita Kanjeng Nabi niku cuma gambar. Kita digambar lurus. Iki lho jalani Gusti Allah siratal mustaqim ya Allah. Kita balang pun jalan lurus niku nggih. Napa cuma siji tok. Mantri ngeten di garis katah kali Kanjeng Nabi niku di garis katah. Napa maksud di garis katah niku? Setan iblis ngganggu kula kali panjenengan niku lewat keelekan niku cuma siji. Sing sangang puluh songo niku liwat kebagusan. Iki modele ilmune akeh, modele zikire akeh, modele ibadahe akeh, modele perjuangane akeh. Nggih napa mboten? Malah kadang-kadang sampai diler. Nggih ta? Napa alene diler niku dikatok-katokno, dituduh-tuduhno, napa diakok-akokno, disumpah-sumpahno. Wong barang pendeman sing kudu ditutupi dibuka. Masuk angin kira-kira mambu napa mboten. Niki lho. Niki dalan kesaenan niku. Patah niki dipun cabang-cabang dening Rasulullah saking akeh. Gitu, dalan songko setan niku 99 niku liwat kebagusan sing siji liwat keelekan. Kita jadi mepon ngeten dus pundi napa mek uang niku napa oleh liwat kebagusan mawon pun mboten dadekno bagus niku berarti oleh nglakoni kebagusan wonten kepentingan mek sampe uang niku dalan siji keelekan wong jiji wis jelas berarti nggih napa mboten. Mboten usah dalil, mboten usah ilmu kula kali panjenengan. Napa? Punta. Sak elek-elek, sak bodoh-bodoh, sak rusak-rusak kula kali panjenengan. Insya Allah sing akeh niku ngerti kok. Niki sae mboten sae, elek mboten elek, ilok gak ilok, niku ngerti kok. Tapi nopo kok sik tetep melampah niki nopo wong wis jelas kaya ngono niku nopo jadi kula kali sampean niku pun mboten dianggepi wong nakal mboten sing akeh niku jenenge wong ndelurung niki masalah nggih jadi nopo ngaten-ngaten menika niki nopo mboten kraos kula kali panjenengan niku mboten kraos. Gita, tandane niku napa cukup dipun raosaken napa ngrasa wis cukup, ngrasa wis beres, ngrasa wis sampurna, terus akhire minta pengakuan, minta pengesahan cerita karo uang-uang, lak ngeten ta. Terus akhire gak nrimakno wong liya. Niku pun ambon-ambune niku. Ngen? Terus muni kira-kira niki. Ya? Jadi ayo dilo awak ede, dilo awak ede wedisik. Gak, margo sabab ngerti ni kulo kali panjenengan ngerti ni dateng kekurangan ni celoni awak edewe dan sabab oleh ngerti ni menyang agungipun Gusti Allah dan sebab oleh mendalem. Oleh jerune atine duwe pengertian la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun nyadari me Allah taala niku sing mboten dipun tangletaken kula kale panjenengan besok sing bakal ditakokno karo Gusti Allah nek pun kuat kaya ngeten pun jelas kula kale panjenengan pinaringan kuat ing dalem wedine menyang Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Tren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan, pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari. Atur, Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dari Jalan Espar.

0: 79 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.
1: Secara umum masih minor-minor saja ya. Yang pertama di Pantura Onggorawe Demak Kawan yang arah menuju ke timur, itu ada truk mogok berhenti di lajur sebelah kiri. Sementara lalu lintasnya ya masih merambat ya, untuk ukuran Demak ya pendek aja, easy lah aja levelnya ya.
2: Masih kemudian, normal ya.
1: Masih normal malah kategorinya, betul. Kemudian yang di kawasan Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, ya kawan Rasik itu ada truk mogok di sekitar Gowongan Ungaran yang arah menuju Semarang. Lalu lintasnya saat ini merambatnya kok sudah cukup lumayan ya, sudah 600-an meter ini.
2: Mundurnya sudah betul. Sampai di batas kota kali ya.
1: Belum, 600 meter tuh ya sekitar SPBU sih.
2: SPBU
1: ya aja. Ini kalau kata Waraska di sekitar depannya Mie Pedes itu loh.
2: Oh iya.
1: Di depannya Mie Pedes ya kan, di sekitar SPBU merambat karena ada truk mogok ya kawan, di lanjut sebelah kanan. Di jalur Ungaran arah menuju Serang. Nah ini ditambahkan lagi Pak Faisal Aji ngasih informasi ada kendaraan mogok juga. Tapi kali ini mobil.
2: Di daerah?
1: Di depan toko buah istana itu. Di Jalan Siliwangi betul. Dari Kali Banteng yang arah menuju ke Krapyak. Dari turun flyover katanya sudah tersendat karena posisi mobilnya mogok di lajur sebelah kanan. Ini dia mobilnya warna merah. Nah ini yang bertanya di Kali Banteng tersendat ada apa nih ya guys, ada jawabannya?
2: Mogok.
1: Ada mobil mogok.
2: Warna hijau. Warna merah di sisi kanan jalan. Ya.
1: Betul sekali. Yang bertanya di flyover Kali Banteng kok katanya agak rendet sih kawan Rasika. Nah itu ya kawan, ada mobil mogok di lajur sebelah kanan. Laporannya Pak Faisal Aji jam 7 lebih 5. Kawan Rasika 8 menit yang lalu infonya. Selain itu, yes baik ya. Kota Semarang juga rame-rame di Jalan Dr. Sutomo. Rame-rame di jalan mana? Jalan Pandanaran, rame-rame di Jalan Setia Budi, terus juga rame di Jalan MT Haryono dan Brigjen Sudiarto, ya memang wayahe jalan rame.
2: Wayahe rame ya, mana ya umum.
1: Betul, rame-rame yang umum ya, bukan rame karena insiden atau bencana alam. Kemudian juga di Jalan Imam Suparto, Pertigaan Bejajar 3, kok ini baik ya pagi hari ini.
2: Belum ada yang mengadu masalah ini, masalah itu.
1: Betul.
2: Ya. Pertigaan Bejajar 3 kayaknya pagi hari ini masih normal saja.
1: Wong sekelas apa? Sekelas Jalan RM Brisbane aja versi kawan-kawan pagi ini yang melintas kondisinya belum, masih baik kok.
2: Belum ada yang mengadu ataupun belum ada yang menyampaikan sesuatu tentang Pertigaan Bejajar 3 dan RM Brisbane.
1: Betul sekali. Dan ini Bu Feni juga ketemu sama kendaraan yang mogok di kanan jalan depan toko buah yang di Jalan Siliwangi arah menuju ke Krapyak. Bu Nini Herawati, bong, ayo sarapan dulu, aku ketemu sarapan.
2: Aduh,
1: sayur
2: lompong. Ini favorit kita ini, jangan lompong nih. Waduh, di itu beli di mana Bu? Waduh.
1: Enak sekali nih. Ini kayaknya di ibu-ibu yang di depan pasar ngalian gak sih?
2: Atau di warung apa kemarin yang di kan itu?
1: Yang Bu Nenek bilang itu di Boja itu.
2: Iya. Di warung apa ngonolah lali sini.
1: Okelah, monggo silahkan sarapan dengan segar dan sedap ya pagi hari ini. Nih ya, untuk kawan-kawan Rasika semuanya, yang pertama ada Bu Dr. Meila ya. Yang disunahkan adalah sebelum sholat duhur sehingga habis sholat sudah fresh. Yes. Ukuran power nap itu bukan makannya, tapi ibadahnya, sholatnya.
2: Oh iya Bu.
1: Nah ini sejalan sama Pak Didik Setio Widodo dari sisi kimia. Pak Didi SW bilang kalau sesudah asar nggak baik ya Bapak Ibu. Kalau bisa dihindari, tidur sore justru mengganggu ritme tubuh. Terkait hormon melatoninnya. Nah, ki sejalan ki Pak Didi sama Pak.
2: Saya sering sholat kemudian lupa. Aku sholat atau purung ya bingung sampai maksudnya? Lama. Sudah sholat apa belum? Sudah sholat. Jadi kebingungan.
1: Itu hormon lu hilang kali.
2: Mungkin jadi ini ya. Jadi memang rasanya jadi galau. Wes sholat apa turun setelah sholat atar itu. Jadi itu makanya kadang tidak diperbolehkan, secara bodoh aja nggak boleh sholat tidur setelah sholat asar. Yang benar-benar rasa bingung. Aku sholat apa kurung mau ya, sholat apa kurung ya. Ah surungnya sholat nehan gitu. Wes sholat lagi, daleni lagi. Wes apa kurung gitu. Itu salah satu yang paling gampang kita rasakan.
1: Nah itu nanti kawan rasa banyak diskursus seputar power nap ya. Dari bukan hanya dari sisi kesehatan saja, tapi dari sisi keilmuan kimia juga monggo. Ya, yang ada power nap. Tadi siapa mau Pak Bawa Artanto, Pak Rizky siapa lagi pada power nap toh?
2: Ada yang power nap nek ngantuk nek kantor turu tekan bengi bar jam kantor atau tekan itu.

0: nekat nek kuwi. Headlines.
1: Kawan, mari kita dengar cerita keban selamat kapal Virgo asal Bergas Kabupaten Semarang, Awarasega, yaitu Pak Haryono, 58 tahun warga desa Diwak, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, yang sebelumnya mengaku mengalami sejumlah kejadian yang dianggapnya sebagai firasat sebelum kapal motor Virgo 8 yang ditumpanginya tenggelam di perairan Masa Lembo di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 dini hari. Haryono merupakan satu dari 16 warga yang berangkat dari Semarang akan menuju ke Kalimantan Tengah. 16 warga Semarang tersebut bersama Haryono akan bekerja di PT Karya Luhur Sejati, perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau. Perjalanannya dimulai pada Jumat 11 September 2026. Dari Surabaya, rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan KM Virgo 8 pada Sabtu 12 September 2026. Sekitar pukul 10 pagi dan sebelum berangkat, Haryono mengaku mengalami beberapa kejadian yang menurutnya tidak biasa. Seperti satu, pagi sebelum kejadian dan sebelum keberangkatan, dia menghadiri selamatan pembangunan gedung PAUD. Dan saat membawa nasi berkat pulang ke rumah, makanan tersebut justru tumpah di depan rumah. Firasat lainnya, ketika perjalanan akan menuju ke Surabaya, kendaraan travel yang ditumpanginya mengalami dua kali ban kempes, yang pertama di Sragen dan yang kedua di Ngawi. Sesampainya di pelabuhan Surabaya, Haryono juga melihat seorang penumpang menurutnya memiliki raut wajah yang berbeda saat diantar oleh pihak keluarga menuju kapal. Selain itu, juga Haryono sempat bermimpi pada siang hari. Setelah kapal berangkat sekitar 10 pagi, Haryono sempat makan siang kemudian tidur dan sempat bermimpi bahwa kapal akan tenggelam.
2: Saya ini tujuannya mau ke PT Sawit. PT Sawit yang di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, sampai di perjalanan dan perjalanan kita naik kapal Virgo 8 ini, kebetulan waktu itu pas jam 1 malam itu. Di hari ada musibah seperti kapal kebalik. Nah, untuk penyelamatannya kita nggak bisa nolong sama yang lain karena masing-masing orang udah pada panik. Nanti ya menyelamatkan diri sendiri.
3: Pakai apa bisa bertahan Pak di tengah laut mungkin?
2: Nah, di tengah laut bertahannya ya ini pakai pelampung itu, pakai pelampung sama lifecraft. Kita udah naik lifecraft ada 10 orang itu. Itu terumbang ambing diubah dari jam 2 malam sampai ditemukan nelayan dari Pati, Iwana Pati, itu namanya kapal Cahaya Bahari, itu diselamatkan tim kapal ikan. Nah, ternyata saya naik di situ, itu sudah ada 12 orang yang sudah diselamatkan oleh kapal nelayan Cahaya Bahari. Jadi total dengan kita ada 12 orang. Nah, setelah dari kapal Bahari, mereka menghubungi tim SAR atau dari kompetan. Akhirnya malam dijemput sama kapal TNI KRI Nala dari Angkatan Laut.
1: Haryono mengaku dia terombang ambing di atas kapal mulai dari Minggu dini hari jam 1 pagi sampai dengan jam 10 pagi Gamarasika. Bagi Haryono, rangkaian kejadian sebelum keberangkatan mulai dari nasi berkat yang tuah dua kali dan kendaraan bocor hingga mimpi kapal tenggelam menjadi pengalaman yang tidak akan dilupakan. Pihak KM Virgo 8 juga sudah memberikan tali asih yang awalnya akan memberi sejumlah Rp500, namun Haryono menolak karena uang segitu untuk beli tiket saja tidak cukup, belum lagi barang yang hilang dan rusak sehingga kesepakatan akhirnya ditambah. Disampaikan, Haryono sempat terombang-ambing mulai dari jam 2 dini hari pada hari Minggu kawan tanggal 13 September 2026 sebelum ditemukan oleh kapal Cahaya Bahari asal Juwana Pati sekitar pukul 10 pagi di hari yang sama.

0: Wah, kita ketika mendengar ceritanya Pak tadi, aku sama Bung Jamal langsung tatap-tatapan ya. Iya. Dari jam 1 pagi, jam 10
1: malam, pagi itu berarti kan
0: berapa jam tuh di terombang-ambing di perairan Mas Salim Bodi Laut Jawa sana.
1: Ya, hampir,
0: ya Allah, merinding banget gue.
1: 15 atau 16
0: jam. 15 jam di laut.
1: Iya, aduh. Kan menjadi

0: aduh, sudah pasrah lah rasanya mungkin ya beliau benar. Untuk bertahan di laut yang dingin, bersuhu,
1: dan apalagi
0: di tengah-tengah. Lampu, tidak ada apa-apa ya. Untungnya masih pakai pelampung itu. Dan ada pertolongan setelah sekian jam. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa pulang lagi ke Kabupaten Semarang.
1: Dan katanya itu dari Pak Haryono bilang, kan total tadi 16 orang tuh yang berangkat dari Semarang untuk menuju ke perusahaan sawit di Kalimantan Tengah. Dari 16 orang yang ikut rombongannya, hari ini masih ada 5 orang kerabat dan juga rekannya Pak Haryono yang juga itu berarti masih berasal dari wilayah Semarang dan sekitarnya ya, kamarasi yang masih belum ditemukan hingga saat ini.
0: Ya, 10 jam di terombang-ambing itu kan ya kayak kayak orang di putar-putar di tengah-tengah air yang asin.
1: 10 jam berada di perairan Laut Jawa sana Ngawarasi kayak di area perairan Masalimbo kan juga yang juga
0: dulu pernah
1: jadi legenda kan.
0: Legend itu Masalimbo ya. Tenggelamnya kapal apa dulu nama tahun-tahun 80-an tuh di Masalimbo.
1: Kalau aku buka dari artikel-artikel yang ada tuh ini terkait Adam Erik. Diduga kan Adam R sampai dengan sekarang belum ketemu kan
0: belum,
1: dan diduga katanya jatuh di area perairan Masalimbo gitu. Menandakan kalau di sana kan arusnya kuat dan juga luar biasa dan tapi Pak Haryono bisa kuat dan bertahan sampai dengan kembali ke Bergas Kabupaten Marang dan baru bisa dimintai keterangan kemarin.
0: Pak Haryono hari-hari tetap ono semangat.
1: Pak Didit kan
2: Mas Ujam dan Karwarasika. Mungkin ini nanti contoh jangan ditiru ya, karena ini hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Tapi saya pikir bapak-bapak, mas-mas semuanya pernah melakukan ini. Power nap terbaik untuk para pria itu pas apa namanya, pas sholat Jumat. Wis toh. Itu iso ngantuk kaya ngono power nap. Ngutangi-tangi pas kumat. Ya Allah.
1: Ya Allah, Gusti. Rangka pahala lho, Pak.
2: Matur suwun.
1: Oke, matur suwun. Pak Didit, Pak Rasep, Pak Afrit ya.
3: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Pagi, konon Pak. Kuda power nap itu sering muncul di saat khotbah Jumat. Tapi setelah sholat Jumat malah ngantuknya hilang.
1: Pak Lili.
4: Selamat pagi Bang Yuda,
1: pagi,
4: Bang Jamal.
1: Itu
4: Mas Agus itu iktikaf masa Bang Yuda. Saking hurufnya 12 sampai setengah 8. Mas Agus mirip Bung Jamal loh, Bung.
1: Sama gue juga, betul sekali Pak Lili ya. Makanya kalau aku mending ngantuk ini tak tahan, tak pakai makan-makan atau minum atau obah bergerak. Kayak daripada tidur masih bakal 12. Wah, 12 sih. Bulia PLT, selamat pagi, info, perjalanan Semarang Pekalongan lancar jaya ya. Ini saya sudah perjalanan sampai dengan Pekalongan, cuaca cerah, semoga hari ini lancar dalam lancar, semua hal, jaya. Sehat dan semangat.
0: Amin, amin.
1: Amin, matur suwun Bulia, ini tidak sama Pak Dery toh, nggak sendiri toh Pak Bulia. Bulia sama Pak Dery, sampai dengan Pekalongan dan lalu lintasnya lancar. Nah ini di depannya, di depan apa di belakang, Nek Pak Ragil Priyojatmiko?
0: Wah, kayaknya
1: arah sebaliknya kok ya.
0: Kayaknya berpetuan nanti di jalan.
5: Pak Syed, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tersekan yang melewati Polres Kendal. Dua arah ramai lancar. Dari cuaca cerah. Altas pagi ramai biasa.
1: Mantap, matur suwun. Hanya 11 ding. Hanya 11 detik menggambarkan laos dari Weleri sampai dengan Kota Semarang. Lancar, mantap. Matur suwun Pak Ragil Priyojatmiko sama Bulia ya. Yang sudah memberikan report di jalur barat. Semarang Kendal, Weleri, Batang Pekalongan bahkan lancar. Pak Widodo pulang kantor ngantuk. Kalau saya biasanya tidur sambil jalan kira-kira 30 menit Mas sampai rumah fresh. Oke, seger. Guys, ojo iki ojo ditiru ya.
0: Masuk
1: tidur jalan. Sambil jalan ki jalan kaki maksudnya.
0: Ya tetap susah.
1: Jalan kaki pun juga bahaya kok untuk ditubruk uang makanya.
0: Atau kesandung atau keceblok ke jugangan
1: nah, kan. Kayak.
0: Sendok tidur sambil makan jalan lompong juga bahaya. Tidur,
1: aduh, tidur. Saya sering power nap ini Bu Nini Herawati, tapi kalau sudah kebangun ya tak lanjut power nap tahap 2 3-nya. Power nap continue.
0: Continue ya. Power nap kok berurutan.
1: Tapi kalau katanya Pak Didi SW yang ngantuk sepulang kerja, itu normal sih akumulasi dari rasa capek dari pagi dan penurunan fokus

0: telah berjam-jam bekerja. Mungkin rahasia mengurangi rasa kantuk sepulang kerja adalah satu, power nap kuwi mau. Kemudian yang kedua, kayak kan mengklik menu riset tubuh kan, power nap itu satu. Kemudian yang kedua adalah makan siangnya jangan banyak karbohidrat.
1: Nah, itu biar banyak ngantuk, jangan terlalu banyak karbohidrat, perbanyak protein dan air putih.
0: Betul, yes. Pak Iwan, kita mengenai power nap, menurut keyakinan saya ya tergantung per orangnya ya mas. Kalau orang kantoran ya normal, enak, gampang. Kalau aku aja gak normal ya kerjanya, ya pasti habis asar langsung mesti celongopan. Kadang ya kebalikannya, orang umum mau kerjanya juga bebas soalnya.
1: Pak Iwan juga.
0: Oke, matur suwun.
1: Mbahku kan ya orang mengenal power nap ya.
0: Lah kerjanya, tapi kan sehari siang. Masa enggak sehari siang, Bang?
1: Lah kerjanya macul. Kalau macul itu pagi sampai siang. Nanti siang makan, habis siang macul lagi.
0: Iya, kalau Mbah Kakongku langsung blek itu siang hari. Kalau bar macul apa bar maton apa bar ngureyang ngono ki wis
1: bar makan siang.
0: Terus Mbah Kakong sare bar
1: lanjut
0: maton.
1: Lagi macul lah. Nanti selesai sore habis sholat
0: asar. Keren banget tenaganya, udah yuswa berapa sekarang?
1: Sholat asar baru tidur lagi ya. Kalau usianya enggak tahu sekarang.
0: 80 ada?
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Ya 75 sampai dengan 80.
0: Keren banget.
1: Tapi
0: banget.
1: Anu apa namanya habis nanti habis asar. Habis sholat asar tuh istirahat ya wis. Ono itu tekluk di pojokan gitu sambil baca-baca apa. Baca-baca Quran atau apa. Wis nanti sampai malam ya ngono kuwi terus tidur.
0: Langsung blek ya.
1: Nanti pagi wis mulai lagi gasi. Nanti makannya itu siang jam 9 tuh baru dikirimi makanan. Habis makan
0: sudah
1: nanti.
0: Sudah di sawah?
1: Iya sudah. Makan apak lagi nanti siang jam 1, jam 2 makan lagi. Habis makan maco lagi. Sampai sore.
0: Dan nyeker kan?
1: Iya. Maco pakai sendal. Angel ngakak.
0: Enggak soalnya Mbak Kakongku tuh juga sempat anak-anak ini kok ke but ngono-ngono ki barang leben sikil lagi ora gudi kenapa kapalen gitu kan tapi ora penak jare ra iso ra enak nggo kene enak nyeker
1: enggak bisa
0: ya kan
1: pakai sendal aja susah kok diangkatnya terutama ngangkatnya
0: nyantel. Pak Aziz Noverdi,
2: kalau power nap menurut saya ya Mas Yuda dan Bung Jamal, karena saya sering luar kota ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, itu kalau perjalanan jauh seumpamanya habis menempuh 3 jam, 4 jam, nah itu kita rehat sebentar, power nap sekitar 10 atau 15 menit. Lalu kalau kita lagi melanjutkan lagi sebelum makan siang itu kita habis nganter ngedrop dulu, biasanya big bossnya ketemu klien lah, kita tinggal dulu istirahat 10 menit ataupun 20 menit. Tapi memang rasanya benar kok, setelah itu kita segar kembali dan tidak bikin ngantuk, di perjalanan pun terasa aman dan nyaman gitu. Dan jangan lupa selalu sedia air putih. Nah itu air putih itu kalau menurut saya memang bisa membantu mengusir kantuk ya. Kalau enggak ya kita sedia cemilan gitu. Power nap tetap bisa membantu, tapi sebisa mungkin air putih dan cemilan selalu tersedia. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal, ini masih menunggu Ibu Direktur ya di Beranda Bali. Terima kasih.
0: Beranda Bali ya.
1: Beranda Bali aja di Beranda.
0: Lah makane nungguin yang Bali Beranda ini asik deh. Apa meneh melebu ya Bali tenan kuwi.
1: Cemilane opo iki kira-kira.
0: Pak Iwan Kendal, saya sudah keluar tol Gayam Sari sama dengan lapangan Sidodadi Kota Semarang. Ngedrop Bu Iwan, terus kembali lagi lewat Jalan Dirjen Sudiarto, masuk tol Gayam Sari, sudah sampai Srondol. Lalu lintasnya rame lancar. Nggak ada kendala berarti.
1: Power nap-nya belum.
0: Engkora Pak Iwan Kendal, ya menek power nap, ya neng kantor, enak, kursi nempuk, ruangannya DB.
1: Pak Iwan lagi apa nih? Sebentar saya tak power nap, sebentar.
0: Penemu spion mobil itu namanya juga Pak Haryono loh mas, katanya Pak Iwan Kendal. Baik, thank you so much kawan-kawan Rasika semuanya. Menyenangkan sekali ya Seloso ini kawan Rasika. Sementara kepadatan seputar truk mogok satu di Pantura Anggorawi Demak arah menuju ke timur, lalu di Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju Semarang ada truk mogok. Merambatnya kadarnya sama nih di dua lokasi ini, kurang lebih sekitar 600-700an meter. Baik itu di Ungaran setelah pertigaan Unda sama di Anggorawi. Ada truk mogok ngawar Rasika merambat kurang lebih 600-700 meteran.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika US.

0: USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Ibu, sini deh.
3: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
2: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
3: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
2: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
3: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
2: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
3: Mia? Siapa?
2: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
3: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
2: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
3: Hah? Tanpa diundi?
2: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: ini lagunya power nap support banget ya. Tapi karo merebes mili karo nangis gitu.
1: Terlarang sudah rinduku padamu.
0: Aduh.
1: Ya, ini dari Mbak Dewi Jul dan Pak De Bruri
0: Pesini. Di lagu-lagu Gede Indonesia pagi hari ini Gawar Rasika ya. Kita munculkan koleksi dari Brewery Marantika.
1: Suaranya
0: aku memang sengaja muter lagu ini sih biar Gawar Rasika kan tadi ada beberapa yang power nap. Jadi biar terasa kayak melodinya tuh lebih menghantarkan Anda menuju ke
1: power napper gitu.
0: Ya makanya
1: semuanya yang kepengin tidur saya ngantuk.
0: Situasi arus lalu lintas sampai jam 7 lebih 40 pagi ini Gawar Rasika kondisinya ya secara umum masih baik lah ya. Antrian di Ungaran tadi imbas truk mogok baik, truk mogok di kawasan Ungaran. Onggorawe juga kondisinya juga untuk ukuran Semarang Demak Kudus nih antre masih di bawah 1 km ya masih kecil lah ya.
1: Biasa saja.
0: Silakan Anda kalau mau menghindari Onggorawe yang informasinya padat sejak tadi sebelum jam 6 karena truk mogok Gawar Rasika bisa masuk tol saja dari Sayung yang menuju arah ke Demaknya. Selain itu kondisi lalu lintas masih landai, lancar, rame lancar ya. Kota Semarang juga rame-ramenya, rame volume kendaraan dan aktivitas saja, bukan karena insiden atau adanya bencana alam. Terus rame tadi kita dapat info ada mobil mogok setelah flyover kali Banteng ya. Tapi ya informasinya kok katanya merambatnya masih pendek saja.
1: Jadi itu masih biasa pagi hari, rutinitas.
0: Betul sekali.
1: Belum merupakan kemacetan atau ketersendatan yang signifikan karena ketersendatan atau kemacetan mobil merah tadi.
0: Yes, yang menghambat kita adalah ya rindu kayak Brewery Marantika ini, rindu yang terlarang. Kenapa terlarang ya? Karena yang kita rindukan sudah punya orang.
1: Atau yang kita rindukan sudah meninggal.
0: Coya. Tapi kalau yang meninggalkan kita kangen ini boleh.
1: Iya boleh, tapi tidak boleh
0: tapi
1: terlalu.
0: Tapi kan tidak terlarang.
1: Tidak boleh kita terus-menerus menunjukkan seseorang yang sudah meninggal.
0: Tapi soalnya kalau kita
1: harus move on.
0: Oh gitu. Oh berarti kita kalau kangen sama orang yang sudah berpulang tuh nggak boleh sampai mendalami gitu kan?
1: Iya bolehnya boleh sebagaimana mestinya saja. Habis itu ya sudah harus kembali kepada kenyataan yang ada.
0: Nah kalau kita kangen sama pasangannya orang kan itu benar-benar terlarang dan nggak boleh.
1: Kalau cuman kangen ya nggak apa-apa sih.
0: Tapi yang
1: nggak boleh adalah melakukan perbuatan selepas kangen itu.
0: Coya.
1: Ya itu yang nggak boleh. Kalau cuman kangen, aku kangen nih sama.
0: Aku kangen sama ibu, si Tuti mungkin.
1: Ibu pejabat ini atau ibu ini bagus banget pekerjaan.
0: Tapi dia udah istrinya orang.
1: Ya sekedar kangen kan boleh-boleh aja. Kangen di dalam hati, disimpan di dalam sebuah kerinduan. Disimpan di dalam sebuah kenangan di dalam hati yang
0: terdalam. Iya gak boleh ya tetepan
1: terdalam,
0: itu pun.
1: Terdalam lah yang gak boleh siapa, boleh-boleh saja.
0: Brewery Marantika, kan rindu terlarang.
1: Iya yang gak boleh kan kemudian ketika kita melakukan perbuatan buruk selepas kita kangen itu kita wujudkan dalam sebuah perbuatan gitu ya. Jangan jadi ya, jangan. Cukup dikangen dalam hati yang terdalam saja sudah cukup, titik selesai. Itu saya pernah membaca dalam sebuah buku yang saya temukan di jurang. Ya sekedar rindu sama saya boleh yang tidak boleh itu melakukan perbuatan yang kemudian diaplikasikan dalam sebuah perbuatan rasa rindu itu jangan ya. Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.

0: Pak Imam Semongko 8, selamat pagi. Assalamualaikum Masjid Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya.
1: Aduh, Pak Imam,
0: sembari aktivitas selalu di rumah ini ya, saya sembari dengar Rasika.
1: Oke, Pak Imam, sehat selalu, semoga sudah kembali keadaan seperti
0: amin semuanya. Kemarin aku sudah ini kok ketemu Pak Imam Semongko 8 sholat bareng kok. Jadi kayaknya sudah baik sih, sudah bisa wudu.
1: Aku malah belum. Nanti kita
0: iya, nanti kita ke sana deh. Bung cuma selemparan kaki.
1: Satu jangkah ya.
0: Sebagai aktivitas saya mendengarkan Rasika dan tiba-tiba dengar iklannya sabun jelita tadi kan. Saya refleks langsung nengok lihat jam dinding. Menunjukkan jam 7.30. Soalnya kemarin hari Sabtu kan inget tuh ya, ada kawan Rasika yang menyampaikan kalau Rasika sudah memutar iklan sabun jelita, berarti sudah jam 7:30 atau lebih. Ya. Tidak ada informasi lalu lintas ya, karena saya masih di rumah alias DRS di rumah saja. Selamat beraktivitas semuanya, sehat selalu untuk kita semuanya. Amin.
1: Amin.
0: Terus pun Pak Imam.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin buat Pak Imam.
0: Pak Warsito.
1: Cocok nih Mas.
2: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Ya ampun Mas Yuda, Mas Jamal. Lagu nih gitu. Senengi ngono. Jangan rindu terlarang.
1: Aduh.
2: Dari Ibruri dan Dewi Yul. Yeah. Sungguh-sungguh sangat cocok lagu ini Mas, sesuai dengan situasi dan kondisi hati. Nggih. Matur nuwun Mas Jamal, Mas Yuda untuk ya, lalu lintas betul. Tadi saya melintas pukul 7:40 Jalan Tirta Agung lancar, tidak ada ketersendatan. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Matur suwun Pak Warsito.
1: Cocok selalu kelihatan.
0: Cocok terus ya. Pak Didik salat tiga.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak Didik.
3: Izin melaporkan Mas, saya perjalanan Monggo, dari salat tiga OTW ke Ungaran. Saya sudah sampai di Lemah Abang. Perjalanan relatif lancar, tadi di Samban juga lancar, Pasar Karangjati juga lancar, tidak ada kesendatan. Hanya satu catatan saya Mas, tadi waktu melewati Terminal Bawen, jadi kan sekarang ada beberapa teman-teman truk, ya armada truk, begitu truk pasir kontainer itu banyak yang parkir di sana Mas. Tadi dilala di jalur kiri itu kok ada satu truk lagi yang mandek. Nggak tahu trouble atau apa ya, tapi nggak ada tanda-tanda internasional tuh, godong-godongan atau apa itu.
0: Okay.
3: Jadi tadi waktu naik Terminal Bawen, rada kaget kok,
0: rada
3: macet.
0: Ya.
3: Jadi jalur kirinya ada truk yang parkir atau trouble. Namun setelah itu lancar. Demikian, Mas Yuda, Bung Jamal, laporannya semoga membantu buat Bung Jamal sehat selalu je.
1: Amin, amin.
3: Mas Yuda juga demikian. Buat rekan-rekan Rasika juga. Semoga sehat dan lancar. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Didi. Dari Semarang, Bawen, Salatiga. Ya sorotannya cuma di Bawen saja banyak truk berhenti. Pak Isnan, Jalan R. Madi Subono Mijen Kota Semarang kayak menurut saya baik kok pagi ini. Tersenjatnya tidak yang mandeger gitu, masih mengalir.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan Tuan Rasika. Pagi ini di jalur turunan Silayur ya, ketemu mobil merah dengan stiker ganteng warna kuning.
0: Wah, akeh to saiki.
4: Mau coba tak klakson tin sebagai ritual semi wajib.
1: Ritual.
4: Siapa kawan Rasika? Demikian, terima kasih.
0: Tuh semakin banyak to kawan-kawan Rasika di Kota Semarang, ih gemes deh, gemes banget.
1: Jadi ritual.
0: Gemes pol.
1: Tin kok ritual kayak ini aja.
0: Apa?
1: Kegiatan ritual.
0: Pak Wiwi Haryatno.
5: Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Gimana?
5: Selamat pagi Bapak Ibu kakak-kakak semuanya. Pagi ini perjalanan ke Pekalongan baru berangkat dari rumah Mas jam 7:20. Mohon info Mas, dari Kedungmundu, Kapling, Tanah Putih, Jati Ngaleh, lanjut ke Tol Pekalongan, apakah ada info lalu lintas Mas ke Pekalongan dalam rangka rutinitas, dan ada itu Mas, Tekstil UMKM Festival Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Wiwi, jenengan lewat tol. Wah, kalau lewat tol lancar aja. Betul. Wong tadi aja Bulia sama Pak Dery laporan sudah sampai Pekalongan lewat Pantura aja ngacir kok, Pak, apalagi tol.
1: Semua lancar, Pak.
0: Iya betul, tapi dua-duanya baik sih. Lewat Pantura lancar atau lewat tol juga sama lebih lancar lagi. Tadi 7.40 tuh Bulia sama Pak Dery yang ngasih info sudah sampai Pekalongan ya. Dari Semarang lancar saja, Pak Wiwi. Pak Triwijanarko, Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Perjalanan saya dari stasiun Semarang Tawang sampai Bandara Ahmad Yani, Semarang lewat Ronggowarsito.

0: Kan di jalan luarnya, di dalamnya ada Pak Hari Murti. Ini lagi padat di sekitar Graha Sandi Golf.
1: Pulang tuh nggak boleh sampai mendalami ini,
2: Kak? Ya, bolehnya boleh sebagaimana mestinya.
0: Oh my God, macet tapi di Graha Sandi Golf. Ya.
3: Ternyata
0: di sana kan
3: ada ya. Nah itu yang dari dalam bisa keluar, tapi yang dari luar mau ke dalam nggak bisa
2: ya.
3: Macet.
0: Maksudnya?
3: Ini mau masuk ke Graha Sandi Golf ya macetnya.
0: Oke, ini keluar mau masuk sih ya? Aku apa lah, aku rata jarang melebih Graha Sandi Golf, peti ya. Enggak lah, ini yang turun aja bisa nih.
3: Itu motor.
0: Enggak kok, tadi sempat ada mobil turun kok.
3: Kalau lihat mak sinar mataharinya itu.
0: Oh iya sih.
3: Mau keluar.
0: Tuh ada mobil turun tuh.
3: Iya sih. Hitungannya ya masih bisa tapi hanya tersendat ya. Satu dua mobil saja.
0: Ya wes lah, macet tapi macetnya di Graha Sandi Golf ya. Kalau aku sih nggak apa-apa sih.
3: Biasa ya.
0: Iya, aku kalau nggak apa-apa banget sih macet tapi di Graha Sandi Golf.
3: Adem.
0: Rawa-rawa banget. Nggak apa-apa banget. Matur suwun Pak Hari Murti. Lalu aku bersama Pak Julianto.
4: Ada laka. Laka mas juga dari Waran yang ke arah Balin. Depan Bicin Leo. Depan apa itu? Mangkin. Tapi sudah dapat tugas.
0: Oke, sudah evakuasi juga ya.
4: Atur. Lali truk dorongan yang arah Kembawen ada tersendat. Demikian. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Julianto. Tadi ada informasi laka ada motor kawan di Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju ke Babadan, tepatnya di sekitar rumah makan Godong Salam dan sekitarnya itu. Tapi saat ini sudah dalam penanganan.
3: Sudah dievakuasi.
0: Yes, Pak Bowo Artanto.
5: Mas-mas permainan malah. Perairan Masa Lembu di Laut Jawa tempat KM Virgo, KMP Virgo tenggelam itu sering dijuluki sebagai segitiga Bermuda
3: Indonesia.
5: Di Indonesia, Mas. Karena sudah beberapa kali kejadian di daerah tersebut, bisa digugling kejadian kecelakaan transportasi kapal di area perairan Masa Lembu itu sudah terjadi, mungkin ada 5 kali kejadian, yang terakhir yang KMP Virgo itu. Ada cerita mistisnya, Mas. Coba dibahas Bang Jamal. Matur nuwun.
6: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
7: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Pembangunan Giant Seawall di Jawa Tengah sepanjang 298 km dari Brebes hingga Rembang direncanakan dimulai Oktober 2026. Peletakan batu pertama dijadwalkan 17 Oktober dan dipusatkan di Sayung, Kabupaten Demak. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto bilang, pembangunan di Jawa Tengah mencakup segmen 9 hingga 13 dari total 15 segmen di Pulau Jawa. Saat ini, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ masih menyusun detail engineering design yang ditargetkan selesai Desember bertahun ini. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan tanggul laut yang dipadukan dengan penanaman mangrove di Desa Suroda di Demak. Pembangunan ini diharapkan memperkuat perlindungan permukiman, kawasan industri dan pusat ekonomi Pantura dari ancaman banjir rob. Pemerintah memastikan rencana pembangunan PLTP Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang masih dalam tahap studi dan titik pengeboran belum ditentukan. Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Priatin Hadi Wijaya bilang, PLN masih melakukan kajian geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperbarui data bawah permukaan. Penentuan lokasi pengeboran dan fasilitas produksi akan dilakukan melalui kajian, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga memastikan pengembangan panas bumi akan memperhatikan situs budaya dan kondisi lingkungan. PLN menyebut lokasi PLTP dirancang berjarak lebih dari 2 km dari Candi Gedong Songo. PLN menegaskan kegiatan wisata di kawasan Candi Gedong Songo tetap akan diperhatikan dan diupayakan tidak terganggu. Demikian kabar Jawa Tengah.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: راسيكا اف ام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.

0: Sampai dengan jam 8 pagi kamu Warasika, titik mana yang perlu jadi perhatian dan juga jadi sorotan ya? Ya sementara masih di Pantura Onggurawi Demak ya. Ada truk mogok di sana, merambat kurang lebih sekitar 700-an meter. Kemudian yang di kawasan Ungaran, informasinya kok jam 7 lebih 40 sampai jam 7.50 tadi sudah mulai lancar ya. Meski masih ada laporan truk mogok di sekitar jalan Diponegoro Ungaran setelah lampu traffic light pertigaan Undaris Ungaran yang arah menuju Semarang. Itu ada truk mogok ngawaras di sana sejak wah sejak tadi kalau ini sebelum jam 6 sudah ada laporannya, tapi perkembangan sampai jam 7 lebih 40, 7 lebih 50 tadi kok informasinya masih baik dan ramai lancar saja. Udah itu aja Kawarasika, dua lokasi yang jadi hambatan itu pun juga kadarnya nggak yang hambatan signifikan sih. Anda tetap lewat aja masih oke koyone. Baik itu yang di kawasan Pantura Anggorawe menuju arah ke Demak Kawarasika, kalau yang arah sebaliknya lancar. Kemudian juga KS, kondisinya juga masih baik saja di sana ya. Kubro tadi pantauannya Pak Aslohar ya guys, jam 7 lebih 40 sampai dengan jam 7 lebih 50 kita munculkan. Situasi di Kubro ya pasti padat ya, cuma kadar kepadatannya pagi hari ini sampai jam 8 masih baik. Terus Semarang menuju arah ke Demak, Semarang menuju arah Demak yang sisi Meranggen ya. Meranggen, Karangawen, Gubok menuju arah ke Purwodadi juga masih lumayan lancar saja. Begitu pula Semarang Kendal, Weleri, Batang Pekalongan juga lancar. Semarang Solotigo, Semarang Ambarawa Jambu, yaitu tadi hambatannya cuma di jalur Ungaran arah menuju Semarang karena ada truk mogok, tapi kadarnya masih baik saja. Lewat tol, wah lebih baik lagi. Tol Semarang ABC, Tol Semarang Solo lancar kedua arahnya ya Kawarasika, tidak ada hambatan. Yang Anda tanyakan kan yang di Krapyak ya, yang di Krapyak bagaimana, Krapyak bagaimana, merambat, cuma merambatnya masih tidak panjang atau butuh waktu lama. Di area rekonstruksi jalan di kilometer 420A, ruas Krapyak arah menuju Jatingaleh di Tol Semarang ABC, antrian ada, karena pekerjaannya terjadwal sampai nanti tanggal 29 September 2026 ya, cuma kadarnya sampai jam 8 pagi ini antrian masih baik. Begitu pula Tol Semarang Batang, Tol Semarang Batang udah jaminan lancar. Dan juga Tol Semarang Demak seksi 2, silakan kalau Anda tidak mau antre di Pantura Onggorawe ya, yang arah menuju Demak dari Semarang, silakan masuk tol. Jaminan lebih lancar wis toh, Kawarasika ya. Ketika ada tol, enaknya lewat tol, itu adalah jawaban yang paling gampang. Aku masih punya atensi di bawah jam 8 tadi, mohon maaf ya Kawarasika. Yang pertama ada Pak Khairuddin Fahri. Ngomong-ngomong power nap, kemarin sore saya istirahat sebentar di area SPBU Syariah Genuk. 10 menitan kira-kira setelah ngisi solar, nah saat istirahat ada yang ngetok-ngetok kaca jendela. Ternyata bapak-bapak bawa sepeda plus keranjang yang minta nepeng ke arah Demak. Katanya karena kecapean. Lah terus ditabengi Pak Fahri. Sumpil ditabengi. Baik hatinya Paul. Oke, baik malah matur suwun kalau gitu. Soalnya kalau orang-orang yang lainnya pasti bakal wedi toh. Tapi Pak Fahri langsung di tabengi gemes. Ya matur suwun ya Pak Fahri ya. Ini mau kemana Ki hari ini, gak ada agenda kemana-mana po? Lalu lintasnya bagaimana? Tapi untungnya lancar ya, kalaupun mau kemana-mana termasuk menuju ke Semarang ya. Pak Wahyu.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat
0: pagi.
1: Pagi Bung Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali melintas di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Pukul 6 lebih 55 menit sudah sampai TL Trengguli ya Mas. Lalin masih ramai lancar, ya enggak begitu ramai-ramai banget sih, agak lengang ya Pantura Timur.
0: Nyeneng kita.
1: Untuk cuaca juga cerah, matahari cetar membahana. Oh iya Mas, bicara soal power nap atau apa itu, bagi kita seorang dewasa yang sudah berumah tangga ataupun yang belum, pokoknya yang sudah bekerja lah 20 ke atas atau 30 ke atas, bisa tidur di siang hari itu ibarat kita mendapatkan medali emas Mas. Iya kan? Tidur siang, bisa tidur siang.
0: Tapi
1: kalau kita sedang sibuk bekerja, itu sungguh sangat nikmat mana yang kau dustakan. Untuk akhir-akhir ini saya sempatkan mas, ya walaupun sekitar 45 menit atau 50 menit bisa
0: itu gak power nap itu.
1: Siang hari dikala waktu istirahat ya mas. Tidak lagi di kendaraan. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Nah ini tadi waktu momen ketemu, ya kan, momen kerasa di klakson ya kan. Aku tadi sudah kroso mas, waktu sarapan pecel di Pecel Semanggi itu. Saya waktu dengar suara klakson langsung refleks lihat ke jalan. Soponnya nih Rapa Andika, katanya Pak Wahyu gitu.
1: Mas Yuda, Om Jamal, pukul 7 lebih 81 menit sudah sampai di desa Teluk ya mas. Pelahan Kabupaten Jepara. Ini sudah mendekati gudang Alin dari Kota Demak sampai pelahan Jepara, Teluk. Aman, ramai, lancar. Tadi juga disapa oleh Bapak Andika. Terima kasih Bapak Andika sudah disapa. Hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Matur suwun. Pak Wahyu, laporannya Pak Wahyu Semarang menuju Jeporo ya, Ngawarasika, situasinya lancar. Nah ini tadi kita dapat info dari Pak Hari Sadovi, kepadatan imbas truk mogok yang di Jalan Onggorawe katanya merambat kurang lebih 10 menit kawan. Ini Pak Hari Sadovi tadi ngasih info jam 7 lebih 50 pagi. Atas laporan kepadatan di Jalan Pantura Onggorawe arah menuju Demaknya, itu butuh waktu 10 menit. Nah, jadi opsinya berarti lewat mana enaknya? Tol yang dari Semarang menuju arah ke Demak. Begitu. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Tasika. Saat ini jam 7.35. Tapi nyatanya di Mangkang dari terminal sana sudah terlihat dari tadi pagi ini jam-jam yang gede-gede, sementara pengguna sepeda motor juga banyak sekali yang dari Kendal. Itu Mas Yuda, dan kembali lagi bahwa ya terserahlah, mau diatur ya monggo, nggak mau diatur ya monggo, terserah Bapak polisinya saja, karena di sana nggak ada Pak polisinya. Adanya yang di Kabupaten Kendal, ya di perbatasan ya. Soalnya di barat lost door, anak petugas itu. Mas Yuda dan Mas Jamal update-nya.
0: Baik, matur suwun. Pak Didik Sigit Setiawan ya, ini menyapa dari Jalan Pantura Mangkang di mana kendaraan muatan brol ya di bawah jam 8.
2: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, mau izin bertanya, kalau menurunkan media jalan kira-kira kepada siapa ya? Di depannya ini adalah STM Tekmako, itu adalah gang saya. Jadi kalau yang dari arah seberang sana itu tingginya lebih dari setengah meter. Jadi kalau anak-anak itu mau menyeberang, berangkat sekolah, apalagi yang cewek yang pakai rok, boleh mesake mas. Mesake, dan truk yang dari arah Semarang ke Kendal, baik yang dari Kendal ke Semarang juga banter-banter. Sudah munggahnya kangelan, kita mainnya kangelan, truknya juga banter-banter. Itu baru anak-anak, belum lagi kalau ibu-ibu, okay, atau simbah-simbah yang mau nyebrang, karena di depan ini ada halte. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, semoga pemerintah aware terhadap kita semua.
0: Oke. Okay. Matur suwun, ini bagus banget atensinya. Ini jalan nasional Pak Didik, jadi wewenangnya ada di pemerintah pusat. Coba nanti kita sampaikan lewat kawan-kawan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional ya. Coba nanti kita sampaikan nih untuk atensi yang disampaikan barusan. Kayak kalau median jalannya terlalu tinggi, kasihan anak-anak sekolah yang nyebrang di sepanjang Jalan Pantura Mangkang ya, Kota Semarang. Norit Pak Didik Sigit Setiawan. Kita simpan videonya. Itu kawan, laporan dari kawan Rasika tadi di bawah jam 8 pagi. Secara umum ya informasinya, satu lokasi yang jadi perhatian adalah di Pantura Onggorawe. Ada truk mogok ya, Bapak Ibu semuanya. Ada truk mogok yang arah Demak. Kalau yang arah Semarangnya masih baik dan lancar saja. 10 menit, tuh tadi ada Pak Hari Sadovi jam 7.50 yang memberikan kabar. Nah, ini membantu menjawab Pak Imam Semongko 8 kilo, Pak Er Gustia yang istilahnya kalau dengar iklannya sabun jelita langsung nengok jam. Pak Er Gustia hafal jam-jam iklan sabun jelita itu 7.30, 9.30, 11.30, dan 15.30 katanya Pak Er Gustia. Sampai apa loh?

0: Dewan Penataan Komando Teritorial, tahun ini 5 komando daerah militer atau kodam baru sedang disiapkan setelah 6 kodam baru diresmikan pada tahun lalu. Jika terrealisasi, maka tahun ini Indonesia akan memiliki 26 kodam, menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur kewilayahan TNI Angkatan Darat dalam waktu yang relatif singkat. TNI Angkatan Darat berencana membentuk 5 komando daerah militer baru pada tahun 2020. Salah satunya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Disiapkan Kodam Mataram yang mulai disiapkan sebagai salah satu yang masuk dalam rencana Komando Daerah Militer Baru milik TNI Angkatan Darat. Kodam 26 Mataram dipersiapkan akan mencakup seluruh wilayah daerah dan sebagian Provinsi Jawa Tengah meliputi Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Klaten, dan Wonogiri. Jelaslah ini berada di wilayah struktur komando teritorial yang berada di bawah Kodam 4 Diponegoro. TNI AD menyebut pembentukan kodam baru ditujukan untuk meningkatkan daya kendali dan efektivitas pelaksanaan tugas wilayah seperti memperpendek rentang do, perkuat pembinaan teritorial, percepat respons opsional, perkuat pertahanan di wilayah perbatasan, dan percepat koordinasi dengan pemerintah daerah. Rencana penambahan kodam baru ini sempat mendapatkan kritik imparsial. Lembaga pemantau HAM memandang ekspansi komando teritorial perlu dievaluasi karena berpotensi meningkatkan kembali dwi fungsi militer. Catatan imparsial terkait penambahan kodam baru yang disampaikan oleh lembaga pemantau HAM meliputi berpotensi memperbesar pengaruh militer dalam ruang sipil, membuka ruang bagi kepentingan politik praktis, dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI, meminta DPR RI untuk memperkuat pengawasan terhadap ekspansi, struktur, dan fungsi TNI. Sebelumnya, pada tahun 2025 lalu, TNI Angkatan Darat sudah meresmikan 6 kodam baru dan disebut-sebut tahun ini akan kembali bertambah 6 kodam baru. Salah satunya pemecahan wilayah Kodam 4 Diponegoro yang ada beberapa wilayah Jawa Tengah yang terbentuk Kodam 26 Mataram di tahun ini. Pak Dwi, selamat pagi.
1: Kesenjatan di daerah Pantura Anggorawe arah timur mulai dari budaya sekitar Royirang. Terima kasih.
0: Bang Suson, ini tambahan info ya mengenai kepadatan imbas truk mogok di Pantura Sayung ya, Ngawarasika yang kok Sayung, Pantura Anggorawe, ya Anggorawe masih Sayung sih ya, di Pantura Anggorawe yang arah menuju ke 10 Pak tadi. Laporan terakhir kita dapatkan infonya. Nah ini Pak Arifin yang katanya mau ke arah Jeporo, apakah bisa antisipasi ya sedang antre?
2: Mas Yuda, jam 7.30 ini sampai di ketersendatan Newton Arkov. Jadi ide untuk lepas dari ketersendatan waktu 18 menit Mas Yuda. Tadi saya jam 7.30 ini lepas jam 7.48. Newton.
0: Oke.
2: Cuaca cerah sekali.
0: 7.38.
2: Matur suwun, nanti saya report perjalanan ke
0: Klaten. Walah guys, berarti kalau ini dari Semarang ke Demaknya mending lewat tol deh. Sebenarnya itu truknya tuh yo ora sing truk gede banget kayak lo Ngawarasika ya. Nini tadi di video kan sama Pak Bawa Artanto jam 6.00 Ngawarasika. Truknya tuh bukan truk kontainer, truk trailer gitu bukan guys.
3: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Nah, truknya truk pasir biasa tuh.
3: Mayret Jamal. Ini di Anggorawe ya, sebelum Delta Dunia arah

0: dari Semarang ke Demak ada truk trouble.
1: Nah, bukan truk trailer, bukan truk kontainer, bukan truk yang truk bolos segol. Ya ora ya. Bukan truk yang geden geger ngono ora kamu ras katerke truk pasir biasa. Cuma saat ini ketersendatannya kok semakin siang semakin bertambah. Apakah Pak Christian Raharjo juga ketemu? Coba kita buka infonya. Pak Christian, selamat pagi. Sudahkah bertemu atau masih di belakang?
2: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Bang Yuda, Bang Jamal. 752 meluncur ke arah Kota Jepara via Kota Lama. Sementara masih ramai lancar. Lagunya, Rindu Terlarang. Dilarang apa itu? Dilarang parkir mungkin
1: ya. Dilarang rindu ya.
2: Hehehe, masih ngantri, Bang Yuda.
1: Oh, masih ngantri.
2: Ini ngantri menjelang truk yang trouble tadi.
1: Oke lah, nanti kita info ya. Sip. Matur suwun ya, Pak Christian Raharjo dan kawan-kawan, sementara itu dulu informasinya di sana. Nanti kita update lagi perkembangan lalu lintasnya ya, kawan Rasika, di daerah tersebut. Kita geser dulu ke jalur yang lainnya juga ya, kawan Rasika. Ini soalnya Bu Heni Novito sudah bertanya dari Solotigo mau ke KIC. Bagaimana lalu lintasnya, siapa yang mau menjawab? Yo, tak kasih ke Anda nih, siapa yang mau menjawab pertanyaannya Bu Heni Novi? Angkat tanganmu yang mau menjawab pertanyaannya dari Solotigo menuju kawasan industri Candi bagaimana? Yo, siapa? Pak Apriliano?
3: Selamat pagi, Mas Yuda.
1: Pagi.
3: Rasikan semua. Pagi ini saya mau ngatrip kirim-kirim Mas Yuda supermarket-supermarket rute awal dari Wonosobo. Lalu ke Pekalongan, ke Sesi, Paninggaran, Capgawen, lurus ke Bawang ya Mas Yuda. Semoga lalinya lancar saja. Ini saya sudah masuk tol Krapyak 2, paling nanti turun ke Weleri. Dan tadi pas saya ngelewatin di jembatan Cakrawala, ada trailer mogok ya Mas, arah Kalibanteng.
1: Okay.
3: Di sisi sebelah kiri. Untuk teman-teman semua, kalau misalkan ngelewatin jembatan Cakrawala, berhati-hati supaya tidak kaget. Untuk lalin tadi masih aman saja Mas Ida. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Nah, berarti sedikit menjawab pertanyaannya karena lewat Krapyak kan? Bu Hedi, di kawasan entry ataupun exit tol Krapyak masih lancar ya? Kemudian jalur selebihnya dari Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo juga kondisinya masih baik dan ramai lancar situasinya. Mengaten ya, sementara Semarang menuju arah ke Ungaran, Bawen belum ada kepadatan atau laporan atas antrian yang signifikan. Mantap. Om Awi, selamat pagi. Oke, baik, matur suwun untuk usulan lagu legendanya ya. Kemudian dari Pak Miftah. Ini Pak Miftah menyapa Mas Yud, Mas Jamal. Mau kasih info ya, untuk pengguna jalan yang lewat jalan Dr. Sutomo, Kota Semarang, hati-hati, gak usah ngebut. Karena di lapangan Garnisun Kalisari, sedang ada agenda bazar pasar murah TNI. Saat ini kondisinya ramai sekali, jadi hati-hati untuk pengguna jalan yang melintas di sekitar jalan Dr. Sutomo, karena di lapangan Kalisari Garnisun, itu ada agenda bazar pasar murah. Untuk umum Pak Miftah tadi, pantauannya waktu lewat sana. Oke, baik. Di copy, Pak Miftah. Thank you so much. Pak Maulana Afifuddin.
4: Mas Yuda, mohon info dari Kudus menuju Tembalang, Mas.
1: Lancar.
4: Lalu lintasnya bagaimana? Terima kasih.
1: Lancar saja, Pak Maulana Afifuddin. Monggo saja, bisa perjalanan dengan baik dan lancar, karena yang terhambat adalah yang arah ke Demaknya imbas truk mogok di Onggorawe. Pak Luki.
5: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, kawan Mas Yuda. Menginfokan dari ketersendatan sekitaran Onggorawe. Tadi saya pukul 7.21 mulai tersendat di Bundaran Sayung. Ini barusan lepas dari kemacetan truk yang patah as pukul 7.48. Perjalanan menuju olahan. Cuaca cerah, semoga lancar. Terima kasih, Mas.
1: Oke, di copy laporannya. Nah, itu ya, kawan. Menjawab pertanyaan kawan Rasika semuanya, Semarang, Demak, Kudus, dan sebaliknya. Sementara laporan atas kepadatan atau antrian ada cuma di jalur arah

0: menuju ke barat, ke timurnya saja. Untuk wilayah barat atau menuju arah Semarangnya masih lancar. Kita ke Pariwara dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan, masih ada waktu di Kelana Kota sesi pagi sampai jam 9.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
4: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kuwi, Kang.
4: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
12: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
13: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: 88,9 FM Rasita Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Informasi menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang Pekalongan, Ngawara Sikap benar-benar baik, lancar saja. Walaupun terakhir tadi kita dapat info jam 7.40 sih, sudah ada kawan kita yang menyusuri dari Semarang sampai dengan Pekalongan, kondisi arus lintasnya lancar saja. Dan tadi kita dapat informasi Bu Nuning Widiawati itu ternyata menuju arah ke Brebes, Ngawara Sikap, dan itu lewat tol. Berarti juga bisa sedikit aku menyadur laporannya beliau ya, Kawan Rasika, kalau di jalur tol di Semarang menuju arah ke Pekalongan bahkan hingga Brebes sana nggak ada kendala, walaupun masih ada beberapa peningkatan dan pemeliharaan jalan di ruas tol Pemalang Batang dan juga Pejagan Pemalang, tapi ya dampak lalu lintasnya masih oke lah ya, nggak yang sampai ada antrian. Kalau Anda bablas hingga Tegal atau Brebes sana ya, tapi kalau Anda sampai dengan Pekalongan saja sih so far masih baik. Jalur panturannya oke, jalur tolnya apalagi. Nah ini Pak Agus Soro juga sudah menyapa dari Pekalongan. Assalamualaikum Masjid Mas Jamal. Ini saya menyapa dari Pekalongan ya, dari Karangjompo, Pekalongan, monitor saja. Dan tadi ketika Mas sudah menyebut lapangan Kalisari di kota Semarang itu, saya waktu itu masih ingat di sekolah Muhammadiyah di Jalan Indraprasta, kota Semarang. Sekolah saya, dan kalau olahraga itu di lapangan Kalisari tahun 1976. Ingat memori yang dulu katanya, matur suwun. Mas sudah sukses selalu, amin, matur suwun. Mas Jamalnya tadi jam 8 sudah bergeser ke tempat yang lain karena harus check up ya, kawara. Sehingga makanya nih aku tidak sendiri, sendirinya baru tadi mulai jam 8 jam 6 sampai jam 8 nya ada Bung Jamal kok Kawan Rasika ya, tadi menemani kita sampai jam 8 dan sekarang sudah geser ke rumah sakit ya untuk check up dulu.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
0: Kamu masih ingat seputar gegernya kasus seorang kepala sekolah dan juga guru yang ketahuan berbuat asusila di lingkungan sekolah yang terekam oleh kamera CCTV? Nah ini informasinya Kamu Rasika, pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi memberhentikan dua aparatur sipil negara yang berstatus sebagai kepala sekolah dan seorang guru SD Negeri 2 Langkap, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Keduanya diberhentikan setelah tim pemeriksa menyatakan keduanya terbukti melakukan hubungan intim di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Kholid mengatakan keputusan pemberhentian kedua aparatur sipil negara tersebut dilakukan pada Jumat 18 September 2026. Setelah hasil pemeriksaan tim disampaikan, pemberhentian langsung dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan. Kepala sekolah dan guru tersebut resmi diberhentikan sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Pekalongan pada hari yang sama. Keduanya dilaporkan menerima keputusan pemberhentian tersebut dan mengakui perbuatannya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Proses pemeriksaan juga disertai bukti yang kemudian menjadi bahan pertimbangan tim, salah satunya rekaman CCTV yang sempat viral dan beredar di lini masa bahwa terdapat seorang kepala sekolah dan guru di mana keduanya sudah memiliki pasangan dan berkeluarga namun dikedapati berhubungan intim di area lingkungan sekolah. Keduanya saat ini statusnya sudah diberhentikan sebagai guru dan sebagai aparatur sipil negara di bawah lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan setelah tim yang memeriksa mengantongi sejumlah bukti. Saat ini hasil tim ini juga sudah diupload ke Badan Kepegawaian Negara dan penyelesaiannya cukup cepat sesuai kesepakatan saat masyarakat desa audiensi langsung ke pemerintah Kabupaten Pekalongan. Diketahui rekaman tersebut bocor dan juga viral setelah diunggah di media sosial. Dari berbagai akun menyebutkan bahwa kepala sekolah dan guru tersebut terekam oleh kamera CCTV yang sengaja dipasang oleh rekan-rekan kerjanya di SD negeri tersebut karena diketahui keduanya sudah menjalin hubungan sejak lama padahal statusnya sama-sama berkeluarga. Wih guys, Kamaraska mau tahu nggak Bu Lia sama Pak Dery tadi yang melaporkan jam 7.40 sudah sampai Pekalongan. Sekarang sudah sampai mana jel guys? Percaya nggak? Sudah sampai Ciledug Kamaraska. Wih, tadi melaporkan Semarang Pekalongan lancar ya Kamaraska. Nah sekarang Sudah bukan di Jawa Tengah lagi, sudah bukan di Jawa Barat lagi, sudah bukan di DKI Jakarta lagi. Tapi sudah di Tangerang, Banten sana ya, Kawarasika. Wis cakep, sudah sampai Ciledug ya, Kawarasika. Lancar. Semarang, sampai Ciledug. Pak Truswon, Bulia sama Pak Dery, ya mantap sekali. Berapa jam tadi total perjalanan teko Semarang? Kok sudah sampai Ciledug, baiknya ujuk-ujuk? Luar biasa. Pak Rizky Septa.
2: Pukul 8 persis pun masuk kota Blora, lalin, ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Saya anda pewarna tadi pun cuma malah sarapan. Di pas batas ya, tuku blendong sarapan dulu, terus ya kayak burung ya pun.
0: Maksudnya?
2: Habis makan langsung bablas. Gitu ya pun ya, bongkar dulu. Di Blora ini kirim 6 toko, langsung balik ke arah Wirosari 2 toko, terus ke arah Purwodadi. Terima kasih.
0: Ini Pak Rizky Septa ke Blora loh, Kamarasika. Numpak kendaraan darat, bukan numpak Blora Jaya ya, Kamarasika, atau bukan numpak Ambarawa Express dari Semarang ke Bloranya. Tapi menyusuri jalan raya Semarang-Blora, cukup baik situasi lalu lintasnya, Kamarasika. Untuk Anda mungkin yang akan menyusul ke wilayah Blora, lancar situasinya. Nah ini menjawab pertanyaannya Kawarasika tadi kan Pak Miftah. Pak Miftah itu ya melihat gitu di kawasan lapangan Garnisun Kalisari Kota Semarang itu kan ada rame-rame di sana, ya kan ada banyak TNI untuk agenda pasar murah. Nah aku dibantu jawab sama Pak Habib. Dibantu jawab sama Pak Habib Purwanto Kawarasika. Nah Pak Habib Purwanto ngasih info betul pun hari ini dan juga besok 22 dan 23 September 2026 itu akan ada agenda bazar murah. Silakan masyarakat umum bisa hadir ke lapangan Garnisun Kalisari Kota Semarang dalam rangka HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro tahun 2026. Jadi Kodam 4 Diponegoro itu hari ini dan besok menggelar agenda bazar pasar murah di lapangan Garnisun Kota Semarang. Untuk umum, silakan kalau Kawarasika termasuk Pak Miftah tadi, tapi untuk umum mas, untuk umum. Ya monggo kalau Pak Miftahnya kolo-kolo pas lo, ya kan bisa lihat-lihat di sana, wong pasti harganya kan miring ya. Harganya murah, wong namanya pasar-pasar murah. Di sana dalam rangka hari jadi TNI dan juga hari jadi Kodam 4 Diponegoro tahun 2026 di lapangan Garnisun Kalisari Kota Semarang. Jadwalnya itu mulai jam 8 pagi, Kawarasika itu sudah bisa ya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oh, mohon maaf guys, ini Bulia tuh Ciledugnya Ciledug Losari, masih di Ciledug Cirebon ya, berarti Allahu Akbar, tiwas tak kira kok Cileduknya Ciledug Tangerang sana, ternyata Ciledug Cirebon ya, Kawarasika. Untung Bulia mengkoreksi ya. Nek ora mengkoreksi aku masih bahas sampai Tangerang loh ki Bulia. Ternyata Ciledugnya masih Ciledug Cirebon. Berarti Semarang Cirebon ya guys, lancar lewat tol, enggak ada kendala dan enggak ada hambatan signifikan. Mohon maaf guys, mohon maaf Bulia ya. Nah, inilah pentingnya menyebut nama daerahnya ya guys. Biar aku tidak salah. Pak Christian Raharjo.
3: Siap melaporkan untuk antrian yang ada di Onggorawe arah Kota Demak. Kok saya lewat kok antrian 6 menit saja.
0: Oh, 6 menit
3: tapi
0: aja,
3: lebih ketersendatan karena harus putar balik, diputar balik U-turn Onggorawe. Sementara yang mau truk mogoknya kok saya nggak lihat, mungkin apa sudah jalan ya.
0: Oke.
3: 855 sudah lepas dari lingkar Demak, semuanya lost.
0: Oke, wah sip, mantap kalau gitu. Aku seneng banget nek meh jam songong ngene iki wis lancar ngono ya. Nah, ini videonya aku dapat dari Pak Edi Suprianto. Pak Edi Suprianto melaporkan juga di Jalan Pantura Onggorawe jam 8.45. 10 menit yang lalu katanya truknya kok enggak kelihatan dan sudah dipinggirkan koyone. Truknya di Pantura Onggorawe sudah enggak kelihatan ya, guys. Sudah mulai lancar katanya Pak Edi Suprianto sama Pak Christian Raharjo barusan. Bravo, matur suwun Pak Edi sama Pak Kirsian Reharjo ya. Nah, tadi siapa yang tanya jam 8.30 Semarang Demak bagaimana, Semarang Jeporo bagaimana, Semarang Kudus bagaimana? Nah, ini jawaban perkembangannya nih. Kepadatan yang tadi sempat terjadi di Pantura Onggorawe, imbas truk mogok, saat ini sudah tidak di lokasi. Lalu lintasnya masih ramai lancar. Pak Rizka, selamat pagi. Akhirnya bisa melihat lagi setelah sekian lama ya, walaupun belum bisa full screen. Oh iya, iya betul, mohon maaf ya. Eh, Kamara Rasika, karena ini Pak Rizka ngasih informasi mengenai streamingnya Rasika, jadi ganti-gantian, mohon maaf ya. Kalau di TikTok ada audio visualnya, berarti di website dan aplikasi berarti tidak ada. Kalau di website dan aplikasi tidak ada audio visualnya, berarti

0: 850 sih masih baik ya, masih kondusif, belum sampai yang level ekstrim. Kapan tuh aku kemarin yang siaran sampai 6 kilo 7 kilo tuh dikali gawe semua ya, semua apa Sabtu tuh, semua ya, ya semua, aku ingat banget ya, semua betul. Semua kok ini, jadi kemarin hari Jumat itu kan wah luar biasa sekali ya kepadatan di Kali Gawe dan sekitarnya. Tapi kayaknya saat ini karena tanda sampai dengan jam 8.50 ini kondisinya baik ya kawan Rasika. Jadi kendala dan hambatannya ya, sementara nihil saja, antrian di kawasan Kubro dan Kali Gawe masih baik. Sementara di wilayah lain di kota Semarang ditarik sampai dengan beberapa penjuru mata angin ke Gubuk, Purwodadi, ke Salatiga, ke wilayah Kabupaten Semarang di sepanjang Ungaran, Bawen, Ambarawa hingga Jambu lancar, Kaliungu, Kendal, Weleri hingga Batang, Pekalongan lancar. Soalnya peningkatan mutu jalan di Pantura Tulis itu sudah selesai kawan. Di Pantura Tulis peningkatan mutu jalannya sudah selesai. Cuma di Pantura Wiradesa sudah mulai dikerjakan sejak pekan lalu di jalur arah barat. Tapi ya sekali lagi itu Pekalongan ya, dampak lalu lintasnya tidak yang signifikan. Oke, kalau begitu sebelum menuju ke jam 9 Ngawara Sika, untuk yang mendengarkan 99,7 Citra FM Kendal, selamat menikmati program-program selanjutnya ya. Untuk yang di 105,6 FM dan di 88,9 FM Raska Pekalongan, kita ketemu lagi setelah jam 9.
1: 88,9 FM Raska Pekalongan.
2: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 26 hektar kawasan hutan perhutani di Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan terbakar. Kasubsi Panmasi Humas Polres Pekalongan, Ibtu Suwarti, mengatakan kebakaran terdeteksi Sabtu siang di petak 73C dan 73G RPH Sigugur, Desa Bubak, Kandang Serang. Cuaca kering dan angin kencang membuat api cepat menjalar. Medan hutan yang terjal juga menyulitkan petugas menjangkau titik api. Api utama berhasil dipadamkan, namun bara masih ditemukan pada tunggak pohon pinus, sehingga petugas terus melakukan penyisiran dan pemantauan. Pemadaman melibatkan polisi, perhutani, Polhut, Damkar, BPBD, PMI, dan masyarakat. Penyebab kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan. Petugas menghimbau warga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api di kawasan hutan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meminta pemilik dan pengelola lahan kosong rutin memantau dan menjaga kebersihan lahan. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono, mengatakan lahan yang dipenuhi rumput kering, ilalang, dan sampah mudah terbakar saat musim kemarau.
2: Makanya saya sudah pernah berkirim surat kepada camat, lurah yang sebagai pemangku wilayah untuk bisa diinformasikan ke wilayahnya, khususnya Pak RT, Pak RW itu ya, agar menjaga atau merawat lahan-lahan yang kosong dan tidak terawat itu juga dipantau juga, Pak. Jadi jangan membakar sampah yang memicu, bisa memicu api ya. Memang ada sengaja yang dibakar, juga ada, tapi ditunggui, jangan ditinggalkan.
1: Damkar juga mengingatkan masyarakat tidak membakar sampah di lahan kosong. Api yang awalnya kecil dapat membesar dan menjalar ke area sekitarnya. Camat dan lurah diminta ikut mengingatkan masyarakat termasuk RT dan RW agar lebih aktif memantau lahan kosong yang tidak terawat. Jika menemukan api masih kecil dan kondisinya aman, pemadaman awal bisa dilakukan dengan alat sederhana. Namun jika api telah membesar, warga diminta tidak mengambil resiko dan segera melaporkan ke Damkar. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Kelana Kota, Rasika.
9: Pak Hizkia Putra Satrio, selamat pagi. Kawan Rasika menginfokan lalu lintas dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang Sendangguwo perjalanan ke arah Karangawen Demak kurang lebih 20 menit. Dominasi ramai lancar di beberapa lokasi, tapi ramai lancar keramaian normal saja. Sedikit melambat yang lain tetap lancar. Terima kasih. Sama-sama Pak Hizkia Putra Satrio, laporannya dari Semarang sisi timur ya. Kawan Rasika di Jalan Brigjen Sudiarto bahkan sampai Karangawen Demak. Semarang Demak lancar ya guys berarti ini. Tapi Semarang Demaknya bukan sisi pantura, tapi Semarang Demak sisi timur. Ngatur suwun Pak Hizkia Putra Satrio. Kemudian Bu Umi Yuli, Bu Umi Yuli juga setuju. Terus Pak Purwanto lapor Mas Yuda. perjalanan Pringapus sampai dengan Getasan Kabupaten Semarang PP lancar total. Ini sudah balik lagi sampai Karangjati Kabupaten Semarang. Bujuan, kondisi masih lancar mas. Oh oke, sip, kalau gitu truk mogoknya yang tadi di kawasan ini ya, truk mogok yang ada di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang. Nah terus pun, informasinya Bujuan. Kemudian Pak Eko Prasetyo ya, Kawarasika setuju. Oke, ini aku masih menghimpun setuju atau tidaknya ya, soalnya nek sing setuju sithik ya ora sida. Kemudian ada kawan kita lagi yang sudah, oh ini Pak Rizka ya. Oke, baik, matur suwun. Ya setuju katanya, sip. Lalu ada Pak Eko Adi. Aku juga setuju. Nanti saya jemput tamu jam 15.00, enggak tahu pulang jam berapa nanti. Oke, matur suwun. Pak Eko Adi, kemudian Bu Sri Puji juga setuju. Pak Fendi Febrian juga setuju. Kawan Rasika, sekali lagi aku mau disclaimer dulu ya. Untuk kawan-kawan Rasika yang ada di Kudus dan sekitarnya, mohon maaf sekali, memang wah luar biasa sekali kita dislepet oleh banyak sekali frekuensi-frekuensi gelap ya kawan Rasika yang ada di kawasan Kudus dan sekitarnya. Sudah kita laporkan ke beberapa pihak ya. Kemudian juga sudah dicek juga kemarin sama teknisi di kawasan Kudus dan sekitarnya. Jadi mohon maaf banget ya Ngawar Rasika kalau mungkin di wilayah Kudus dan sekitarnya penerimaan jaringannya Rasika agak kurang baik. Karena kita di istilahnya ya di slepet kiwo tengen ngisor dhuwur nih Ngawar Rasika. Sama frekuensi-frekuensi radio-radio ilegal yang ada di kawasan Kudus, Muria, dan sekitarnya. Ngawara segala. Nah, pemancarnya wae ning Gunung Muria, yo kita kalah. Tapi kemarin sudah kita laporkan, sudah dicek juga oleh teknisi ke Kudus langsung, ya kan, dan penanganan sementara juga sudah kita lakukan. Jadi mohon maaf sekali lagi ya untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya, karena memang sejak pekan lalu penerimaannya agak kurang baik karena ada gangguan dari radio ilegal yang pemancar dan towernya ada di area Gunung Muria, ya sudah jelas kita kalah. Lalu ada Pak Sofi, nah ini Pak Sofi katanya setuju, terus juga Pak Dwi Wijatmoko juga setuju, terus juga Pak Juwadi setuju, lalu juga ada Bu Istiadah, selamat pagi, Bu Istiadah juga setuju. Oke, Pak Gondo Pati juga setuju, Bu Haryanti juga setuju saja, Pak Puji Harsono.
0: Setuju Mas Yuda, selamat pagi, setuju. Saya request lagunya Anang KD ya Mas, terima kasih.
9: Oke, baik matur suwun. Ini berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kok masih 13 ya? Masih sedikit ya, kamu rasanya masih 13. Kita simak headline dulu di News Flash deh kalau gitu. Ada informasi apa yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika? News Flash.
5: Banjir bandang menerjang Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat hingga merusak rumah warga, memutus jembatan dan meredam komplek perkantoran Bupati Solok dengan material lumpur pekat. Tim SAR gabungan kini memfokuskan operasi pada penyisiran area terdampak untuk mencari korban hilang, evakuasi warga, serta pembersihan jalan menggunakan alat berat. Demikian News Flash.
9: Oke, kalau gitu ada Pak Eka Agus. Selamat pagi.
10: Aku Mas Yud.
9: Apa?
10: Mulai kegiatan jam 9.
9: Nak men.
10: Kadang jam 10.
9: Nak men.
10: Kalau pulang yo ora mesti. Bisa pulang jam 5, jam 6 is paling cepet.
9: Nak men.
10: Kayak semalam aku pulang jam 8:30, setengah 9. Kemarin pernah 11:30. Pokoknya balik sak senenge.
9: Pimpinan
10: iki ya, Pak. Sak awake wis kesel ya balik.
9: Fix
10: ya,
9: pimpinan kesel, fix. Fix, iki adalah ciri-ciri pimpinan, paten. Ya Kawan Rasika, kegiatan sakarepe dhewe itu adalah ciri-ciri pimpinan, fix. Caya, ini bukan sindiran, kan biasa toh Kawan Rasika ngono-ngono kuwi, ah takut. Ya wis kalau gitu nanti info cuaca setelah ini ya Kawan Rasika. Tetap di Kelana Kota, aku menemani Anda sampai siang hari nanti jam 12.
11: 88,9 FM.

0: Raya di Kelana Kota Siang. Informasi perakiraan cuaca akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2, Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan disambungkan telepon ada Mbak Nurjana yang akan menyampaikan. Silakan Mbak Nur.
1: Baik, selamat pagi kawan Rasika. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga tengah pada umumnya. Berlaku hari ini 22 September 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah, kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 70%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami sampaikan pula untuk masih waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, Mbak Nurjana, tolong ditambahkan masyarakat kalau mau dapat akses informasi cuaca bisa menuju kemana ini?
1: Baik, bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan informasi baik itu perakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Tengah bisa melalui media sosial kami, di Instagram kami di BMKG Ahmad Yani. Kemudian di halaman Facebook kami di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Kemudian di website kami di stametrip.ahmadyani.bmkg.go.id. Kemudian dapat melalui aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Oke, Mbak Nurjana, thank you so much infonya pagi ini.
1: Bye.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Istiadah juga setuju ya Mas. Matur suwun. Bu Istiadah lalu juga Pak Agus Supriyanto juga setuju. Ih akeh banget. Tadi itu sudah dihitung kawan Rasika kalau totalnya ada 28 orang yang setuju. Yeay! Jadi nanti jam 10 sampai dengan jam 12 kita sama duet-duet Indonesia ya guys. Yo, Dang, berikan aku lagu sekarang. Kan sudah banyak yang setuju nih. Nah, yo, berikan aku lagunya. Usulannya opo ki? Silahkan, silahkan, silahkan. Bisa berbagi di 081-3258-58-500. Dan tetap ya, informasi lalu lintasnya nanti untuk siang hari sampai dengan jam 12. Dah, udah. Oke nih, approve ya. Setuju, banyak yang setuju, 28 orang. Nah, baru silahkan oper lagunya. Silahkan, silahkan oper lagunya. Monggo, monggo. Pak Didit Khan.
1: Didit Khan, Mas. Opo? 7.
0: Oh, ya tambah 7. Satu lagi 29. Tambah satu lagi 29 kalau gitu. Mantap. Bu Nini Herawati.
2: Mas Yuda melaporkan di yeah. Silayur. Arah turun ya, dari atas. Sebelum pom bensin ada nggak cuma rabas-rabas itu, motong dua pohon besar. Jadi alat-alatnya, truknya yang buat motong yang naik-naik ke atasnya itu ada dua. Lumayan, cuma yang dipakai cuma satu jalur dan mengagetkan pas di belokan, soalnya pas orang drojok itu pas belok, agak belok gitu sebelum pom bensin Silayur arah turun ya. Itu waspada ya kawan-kawan Rasika yang mau lewat dari atas. Yo, kok ngene nek lagi mangkat tadi pagi lagi pulang, tapi mau lagunya Ari Lasso BCL. Setuju duet Indonesia.
0: Oke, 30 berarti ya, 30 orang, sip. Oke, matur suwun Bu Nini Herawati. Kemudian aku bersama kawan di 9834, selamat pagi ya. Ini kawan di 9834 cerita. Saya Mas, minggu kemarin itu ada kerjaan di Jogja. Berangkat jam 9 pagi, pulang jam 22.00. Nah hari ini kerjaan di Semarang, dari Purwodadi jam 8 pagi. Pokoknya intinya jam 9 baru berangkat kerja. Enak, enak banget ya kawan Rasika ya. Tangi Awan tuh menurutku enak soalnya. Soalnya gak tahu. Ini perjalanannya kawan 9834 dari Purwodadi ke Semarang lancar jalurnya. Mantap kalau gitu. Dan update di jam 9.40 kawan, ini ada Pak Muftikul Wafa yang tadi perjalanan kawan Rasika menyusuri Kubro dan sekitarnya. Ini jam 9.30 tadi sampai dengan Kubro. Kubro padat ya, tapi kadar padatnya masih baik. Masih relatif lancar katanya Pak Muftikul. Terus 9.30 kan sampai Kubro. Nah 9.40 sudah sampai Tol Sayung. Lancar, terima kasih infonya. Salam untuk kawan Rasika yang lainnya. Wah sip kalau gitu. Mantap, matur suwun ya. Semarang Purwodadi lancar. Semarang Kubro bahkan sampai dengan Kali Gawe Sayung juga lancar. Tinggal satu lagi nih guys, please. Udah ada infonya belum ya? Di Jalan Pantura Wali Songo QQ alias KIW. Pie, KIW, kawan Rasika. Aku mau membuka kamera CCTV di sekitar Randu Garut ki. Mending aku buka infonya kawan Rasika dulu sih. Gimana? Ada yang sudah lewat Pantura KIW? Nek seumpama nih jam 9.50 ini Pantura KIW baik, Pantura Wali Songo baik. Wah, akan bunga ini kita sampai dengan siang hari kawan Rasika. Karena pertanda baik. Ada yang sudah lewat jalan Pantura Wali Songo KIW? Bagaimana situasinya? Kalau nggak ada laporan gini, tak anggap lancar loh. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha 5 perusahaan di Kalimantan dengan total wilayah konsesi seluas 92.464 hektar akibat keterlibatan dan kelalaian dalam kasus Karhutla. Langkah penegak hukum ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas korporasi yang merusak lingkungan. Demikian Newsflash.
0: Pak Freddy Baja.
4: Selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi.
4: Di PL Anungaran, arah Nisin terjadi ketersendatan, ada apakah gerangan, gremet-gremet Matur nuwun. Oh, ternyata Yutron no, Mas Yuda kepetan kuwi ya, Mas Yuda. Arai grimet-grimet gitu Mas Yuda. Matur nuwun. Yutronnya nisin tuh Mas Yuda yangnya. Okay. Itu Mas Yuda.
0: Ya, ada apa-apa terima kasih. Ya,
4: jangan lupa sarapan hari ini, sarapan apa Mas Yuda?
0: Ih, aku sarapan banyak banget. Aku sarapan Megono. Kirimannya Pak Aris Megono. Eh, terus sama aku tuh dapat ini. Kiriman tapi aku tidak, ini yang menerima tadi kok tidak tahu dari siapa. Bapak Ibu yang mengirimkan dari teman-teman Sriboga. Eh, matur suwun banget ya, ini masa aku dikirimi sak tas berbagai merek tepungnya Sriboga yang ukurannya gede-gede. Matur suwun ya, iki Pak Sopo yo, Pak atau Ibu siapa iki dari Sriboga. Matur suwun sekali, soalnya tadi yang menerima kok tidak... Tidak disebutkan dari siapa tadi yang menerima. Makasih ya. Ya nek tepungnya rata nggo sarapan, tak nggo mbakwan. Sarapannya aku nasi Megono kirimannya Pak Aris. Matur suwun ya Pak Aris ya. Bu Nini Herowati juga terima kasih loh Bu Nini ya. Ayam maduranya. Aduh ya Allah, aku meh mangan sing ngendisik iki nek ngene iki. Aku makan dulu apa lagu dulu? Lagu dulu aja kali ya. Aku tak makan ya, kemana sih ka? Boleh toh? Kawaras sing ngono boleh ya pimpinane sing ra entuk lagu terus. Ngoten Pak Freddy Baja, aku sarapannya alhamdulillah iki komplit. Nah, ini aku sudah dapat info dari Pak Kis. Ini Pak Kis ngasih informasi di Pantura Wali Songo KIW sudah tersendat. Walah. Ini tapi kan tersendat kan, kalau tersendat ya pasti ya. Cuma apakah panjang atau dari mana Pak Akis, mungkin ini bisa dilengkapi. Dari mana arah kemana, kemudian juga ketersendatannya sudah berapa lama mungkin. Karena kalau tersendat sih ya pasti tersendat ya. Cuma kadang kadarnya ada yang oke saja, ada yang sampai. Yang penting belum sampai Sango, belum sampai ini toh. Belum sampai UT toh. Kayaknya feelingku sih dari pintu barat ke pintu timur aja deh. Soalnya kalau dari kamera CCTV-nya Pantau Semar di Randu Garut nggak kelihatan kepadatan kok. Jadi kalau ini mungkin antriannya masih di antara pintu barat, pintu timur aja paling ya. Istilahnya kalau masih segitu kan masih kondusif ya. Belum yang sampai Sango atau belum sampai UT yang sana. Ya wis kalau gitu kabar baik lah. Kalau di kawasan tersebut baik. Kalau katanya Pak Puji Waluyo malah kategorinya nek Pantura Wali Songo KIW kayak gini tuh ya rame lancar iki. Oh iya, nah makane. Maksudnya semua ini antre ini dari pertigaan pintu utama, pintu barat, pintu timur mah itu ya wis bentinane ya. Memang wajarnya koyong uno dan kategorinya ya masih baik. Ya syukurlah kalau gitu di kalau di Pantura Wali Songonya masih baik. Koyong ini sampai nanti jam 12 pertandanya juga akan baik kawarasika. Thank you Pak Pusiwaluya sama Pak Kis ya untuk infonya. Kemudian aku bersama Pak Enggal.
5: Siang Mas Yuda. Untuk kawasan Wijaya Kusuma tadi saya dari Kendal ya, arah ke Sigar Bencah. Itu terhambatnya di sebelah kiri ada antrian solar Mas di pom bensin itu. Kalau untuk lampu merahnya lancar, tersendat lancar lah. Untuk di kawasan Tol Kerapia arah Jatingaleh juga lancar Mas Yuda.
0: Oke.
5: Okay. Ini sudah sampai Sigar Bencah. Suwun-suwun Mas Yuda.
0: Hey, kita yang matur suwun pun Pak Enggal ya. Menjawab laporan di jam menjelang jam 10 ini di kawasan Tol Semarang ABC kan di ruas Kerapia arah Jatingaleh yang masih ada rekonstruksi jalan sampai tanggal 29 September masih baik situasi lalu lintasnya. Kemudian juga di kawasan Sigar Bencah juga sama. Oh ini Pak Puji Waluyo katanya merambat mulai depan SPBU katanya Pak Puji Waluyo di Pantura Wali Songo. Pak Akis menambahkan kalau yang dari Kendal atau dari Mangkang sampai dengan SPBU juga. Kalau yang ke arah kota sampai dengan pengadilan agama. Oke, matur suwun. Pak Akis sama Pak Puji Waluyo ya yang sudah menjawab pertanyaan di Jalan Pantura Wali Songo.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Rasika FM.
8: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
9: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
8: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Jam 10 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kemarau panjang membuat lebih dari 300 hektar tambak garam di desa Ketitang Wetan, Kabupaten Pati, terancam tidak berproduksi. Air laut yang surut membuat petani kesulitan mengalirkan air ke petakan tambak. Akibatnya sebagian besar lahan mengering. Petani garam Pramono mengatakan kondisi tahun ini menjadi yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Padahal harga garam saat ini tergolong stabil. Menurutnya tanpa pasokan air laut yang cukup, proses pembentukan garam tidak bisa berjalan maksimal. Kepala Desa Ketitang Wetan Muntoha menyebut kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan membuat produksi serta kualitas garam menurun. Petani kini hanya mengandalkan pompa dengan sisa air yang tersedia sambil menunggu air laut kembali pasang. Gubernur Jawa Tengah menyebut Jawa Tengah sebagai rumah bersama bagi seluruh etnis. Lutfi menyampaikan hal itu saat menghadiri Gala Dinner Festival Pertengahan Musim Gugur di Semarang baru-baru ini. Menurut Gubernur, kebersamaan dan kerukunan lintas etnis menjadi kekuatan dalam membangun Jawa Tengah. Dalam bidang ekonomi, pelaku usaha asal Tiongkok juga turut menyumbang investasi di Jawa Tengah. Pada semester pertama tahun ini, investasi dari pengusaha Tiongkok tercatat sekitar 4,5 triliun rupiah dan menyerap 213 ribu tenaga kerja. Lutfi menilai keberagaman dan kolaborasi antar kelompok dapat membuka ruang kerjasama sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Clàssica FM. Beberapa tahun yang lalu, pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam salat hari raya, dalam memimpin salatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam salat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin salatnya. Khilaf atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf ialah yang bertaubat.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman pora ki Kang?
7: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM.

0: melaporkan Mas dari Ambarawa ini. Tadi dari Magelang. Jam 8:30. Ini sudah di Imbawen ini, Mas. Mau menuju Bandara Ahmad Yani Semarang, Mas.
1: Oke.
0: Via tol Imbawen. Mungkin keluar Krapiak, Mas, ya.
1: Ya, betul, Krapiak aja, Wes.
0: Lalu lintas, Mas, menuju Bandara Ahmad Yani. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun, Pak Tenggo. Sementara tadi untuk tol Semarang Solonya lancar, tol Semarang ABC juga secara umum lancar semua. Tadi menjelang jam 10 aku munculkan laporannya Pak Enggal itu yang menyusuri Krapiak, Jatingaleh sampai dengan Tembalang dan sekitarnya. Lancar-lancar Pak Tenggo so far di area tol Semarang ABC untuk siang hari ini, terutama untuk yang arah keluar ya. Yang arah keluar ke Krapiak juga kondisinya baik. Ya, yang merambat juga sedikit aja di area peningkatan mutu di sekitar kilometer 420-nya, 420A ya, ruas Krapiak arah Jatingaleh itu pun kondisi arus lalu lintasnya masih mengalir pendek saja, enggak yang antre panjang. Paling tidak sampai saat ini aku menyebut jam 10.20 ya, Kang Warasika. News Flash.
2: DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Reforma Agraria menjadi undang-undang sebagai landasan hukum redistribusi lahan bagi petani kecil dan masyarakat adat. Regulasi baru ini mempertegas mekanisme penuntasan sengketa pertanahan, sekaligus menertibkan hak guna usaha terlantar demi menekan ketimpangan kepemilikan lahan. Demikian Newsflash.
1: Pak Rizka Alta Fauzi, selamat siang. Oke, matur suwun. Kemudian juga Bu Yuni Astuti juga, wah mantap sekali lagunya. Pokoknya percayalah, aku sudah menyusun beberapa lagu pilihan Kawan Rasika. Semua Kawan Rasika denger deh. Pokoknya, kalaupun Anda sekarang sedang sendiri, bayangkan kalau di sebelah itu adalah pasangan Anda. Asik. Kan sekarang kalau kerja, Bapak kerja di tempat berbeda, Ibu kerja di tempat berbeda toh, ya kan? Orang mungkin saiki dencengan toh. Atau siapa yang lagi berduaan? Nah, ini adalah soundtrack untuk Anda semuanya lah yang lagi berduaan siang hari ini. Pak Jem, selamat siang.
3: Iya, Mas Yuda, ini mau ke Pati, mau hadir untuk memberikan edukasi ke masyarakat atau pelajar di Kabupaten Pati.
1: Okay.
3: Terkait dengan bahaya narkoba, Mas Yuda. Jadi kita harus hadir untuk mengedukasi supaya generasi kita semakin punya ketahanan diri dan berani berkata tidak pada setiap tawaran bujuk rayu zat-zat sing jenenge narkoba.
1: Betul.
3: Begitu, Mas Yuda.
1: Mantap.
3: Jadi buat tambahan informasi Mas Yuda dan kawan Rasika, ini memang sekarang ini perkembangan narkoba itu sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi kita perlu benar-benar mengedukasi orang-orang terdekat kita supaya orang-orang terdekat kita itu tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba sebelum nanti akhirnya menyesal, kan gitu Mas Yuda. Ini Indonesia sudah darurat narkoba, jadi ya, kita berusaha semaksimal mungkin supaya masyarakat teredukasi dan siap untuk menolak segala bentuk tawaran narkoba. Begitu Mas Yuda.
1: Wah, mantap.
3: Jadi salam sehat untuk kita semua, salam sehat tanpa narkoba.
1: Nah, tuh Kang Warasika dengar sendiri ya, dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah barusan yang menyampaikan ya, jauhi narkoba, dekati aku. Gak ojo-ojo, rausah, jangan dekati aku. Kewalik, ini aku yang harus mendekati Kawan Rasika deh. Terusan Pak Jem ya, untung lalu lintasnya masih baik dan juga lancar, gak ada kendala. Wis menyenangkan lah situasi lalu lintas di siang hari ini ya Kawan Rasika.
4: Menyusuri jalan raya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kembali dilakukan untuk mengisi jabatan strategis yang kosong. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan seluruh proses berjalan tanpa praktik titip-menitip jabatan. Disampaikan dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah 22 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Senin 21 September 2026 kemarin, Ahmad Lutfi mengatakan seluruh pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang mengedepankan kompetensi dan profesionalisme. Setiap kandidat harus melewati tahapan asesmen, verifikasi hingga uji kompetensi sebelum ditetapkan.
5: Bapak-Ibu sekalian, prinsip kita tetap no titip-titip, no jasa penitipan. Pekerjaan yang kita lakukan ini harus mempunyai suatu integritas, kemudian mempunyai keterbukaan, dan mempunyai suatu knowledge sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Sehingga secara tidak langsung hari ini telah melahirkan rekan-rekan yang telah dilantik, baik itu pejabat tinggi Pratama, administrator, pejabat pengawas, bahkan pejabat fungsional. Saya sebagai gubernur dan pribadi dan keluarga mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak-Ibu sekalian, semoga ini akan menjadi amanah. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita sebagai ASN ini terikat dengan norma-norma etika maupun norma kepegawaian. Sehingga dengan demikian, jadikan jabatan itu adalah suatu amanah. Kami bangga di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Kami masih teringat kehilangan beberapa pejabat-pejabat kita yang sangat profesional. Ada dinas DLAC, ada dinas PTSP, ada dinas koperasi, ada dinas... Mereka adalah orang-orang yang hari ini telah meninggalkan kita, yang itu nanti harus kita isi. Sehingga kebanyakan hari ini kita angkat adalah bagaimana kita memenuhi suatu organisasi. Jangan menafsirkan jabatan di Provinsi Jawa Tengah itu karena suka dan tidak suka. Tetapi ini semua adalah untuk kesehatan organisasi dan itu adalah hal yang wajar.
1: Ahmad Lutfi mengatakan tidak ada ruang praktik penitipan jabatan dalam rotasi maupun promosi pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelantikan kemarin hari Senin Kamarasika, disampaikan juga Ahmad Lutfi mengatakan proses pengisian jabatan telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara. Sementara pejabat-pejabat yang terpilih merupakan aparatur sipil negara yang dinilai memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini aku dapat usulan lagu dari Bu Tiwi. Unik banget ini lagunya, Kawarasika. Masih ingat ya lagu ini, Kawarasika? Asik. Bu Tiwi ini yang minta lagunya Acha Septriasa sama Irwan Syah. Kok yo je eling ya pertanyaanku. Kok yo je eling. Langsung sajalah aku munculkan ya. Ini kamar saya sing jek don numpak mobil apa sing jek don numpak Innova. Berasa kayak numpak perahu ya. Kayak Acha Irwan Syah waktu di filmnya ini berduaan.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.

0: ibu dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
1: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
0: Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
2: Mangkane Pak, Bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Klasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Momentum HUT ke-71 lalu lintas Bayangkara dimanfaatkan di Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk memperkuat pengawasan dan keselamatan di jalan raya. Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Maisa Sugiriwo mengatakan keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian utama dengan menekan jumlah kecelakaan sekaligus fatalitas korban meninggal dunia. Ditlantas memetakan sejumlah ruas jalan rawan kecelakaan melalui fungsi keamanan dan keselamatan. Pemeriksaan meliputi kondisi jalan, lingkungan hingga ruas tol. Polisi juga memperkuat pengawasan balap liar, terutama pada malam akhir pekan. Maisa mendorong pemerintah daerah menyediakan arena otomotif resmi agar masyarakat dapat menyalurkan hobi balap tanpa membahayakan pengguna jalan. Memperingati HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro, TNI menggelar bakti sosial kesehatan dan kitanan gratis. Di Makodim 0714 Salatiga, kegiatan yang digelar ini dihadiri Pangdam 4 Diponegoro Mayjen TNI Akhirudin Darojat, warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan, kitanan gratis, serta bingkisan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI mendekatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui bakti sosial ini, TNI menegaskan semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 10 tahun Anang sama Krisdayanti. Memang Anang sama Krisdayanti cerai tahun berapa sih? Soalnya ini aku kalau buka albumnya tuh tahunnya kok 2006. Anang Krisdayanti cerai tahun berapa? Oh, 2009. Ya ampun, cerai 2009 padahal 2006-nya barusan rilis album 10 tahun bersama Anang Krisdayanti loh, Ngawar Asika. Nanti kapan-kapan tak munculin deh. Setuju? Setuju gak? Ini soalnya satu albumnya tuh isinya lagunya itu ada 16. Asik, termasuk lagu barusan ini. Tak pernah menyesal yang aku munculkan. Di Kelana Kota siang hari ini, Ngawar Asika, dengan arus lalu lintas yang secara umum masih baik saja, tidak ada kendala, tidak ada hambatan yang signifikan, lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian sementara masih belum ada. Jadi kemanapun Anda menuju, jalur utama enak, jalur nomor satu enak ya, nggak perlu cari alternatif, nggak perlu plan A, plan B, plan C, terus lewat jalur utama saja, semuanya masih baik dan juga cukup menyenangkan kawarasika kondisi arus lalu lintasnya gitu. Jadi kemanapun Anda menuju, nggak perlu lewat mana, lewatlah jalur utama saja, wis mantep kondisinya. Sampai dengan jam 11:15 siang hari ini. Ini tuh masa ada Bu Istiadah komen, "Mas, kalau di dalam Islam kan sunahnya 4. Krisdayanti, Syahrini, Ashanti, tinggal satu lagi Coyah. Satu aja angel kok lah, kan ini satu wae angel toh, nyatanya aja berpisah iki Anang sama Krisdayanti ya kan. Ya walaupun yang nel-nelannya Krisdayantine ya, bukan Anang Hermansyahnya ya. Aduh, gak bisa gue dipancing-pancing kayak gini. Tak lanjut buka atensi dari kawan-kawan Rasika deh. Untuk siang hari ini bagaimana informasi dan update-nya. Aku tadi bersama Bu Intan Jaya, selamat siang Rasika. Semarang Kota cetar sekali informasinya siang hari ini. Perjalanan dari Cangkiran menuju arah ke Jalan Siliwangi, Bukit Semarang Baru, lancar badai katanya Bu Intan ya. Untuk Pak Dishub ngalian, kalau mau berhentikan truk, mbok ya truknya diminggirke dulu, jangan pas di tengah-tengah, toh kan kasihan yang di belakang jadi kaget, soalnya kan posisi jalurnya nanjak sedikit. Wah oke, okay. Matur suwun Bu Intan, ini atensinya bagus sekali. Ada lokasi dan juga ada kronologinya untuk kita sampaikan nanti ya. Untuk ini penjagaan di area portal katrol di kawasan Jerakah. Kalau mau menghentikan truk, mohon dipinggirkan dulu pas, jangan di tengah-tengah ya, soalnya nge-get-geti kendaraan yang di belakangnya, apalagi posisinya pas di tanjakan. Yeh, matur suwun Bu Intan. Kemudian juga ada Bunda Hanun, selamat siang matur suwun Bunda Hanun. Lalu juga ada Bu Kuni Ali, selamat siang Ngawar Asika. Selamat siang juga Bu Kuni. Info lalu lintas dong. Kendal ke Semarang. Tepatnya saya lewat Pusponjolo. Bu Kuni, dari tadi jam 10 sampai jam 11 Bu Kuni, kepadatan arus lalu lintasnya toh terpantau nihil itu. Kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo juga kadarnya masih ramai lancar kalau kawan-kawan Rasika menyebut. Jadi dari Semarang, Kaliwungu, Kendal, dilanjutkan hingga Weleri, lanjut Batang Pekalongan, wah lancar situasi arus lalu lintasnya. Jadi cukup menyenangkan ya. Jadi kota Semarang nih di tengah-tengah, Anda mau ke Demak Kudus Pati, laporannya lancar semua. Ya kepadatan-kepadatan masih normal lah, levelnya di Kubro, Kaligawe. Terus juga yang mau ke arah barat juga Kaliwungu, Kendal, Weleri, sampai dengan Batang Pekalongan juga so far juga lancar juga. Kepadatan ya ada di kawasan KIW-nya itu tadi, tapi kadarnya masih baik. Terus menuju arah selatan juga ke Ungaran, Bawen, Solotigo atau Ambarawa juga sama. Jadi di dalam kota Semarangnya saja yang saat ini benar-benar jadi sorotan tuh satu, tepatnya di Jalan Pierre Tendean kota Semarang yang benar-benar macet sekali siang hari ini. Mulai dari perempatan Indraprasta itu sudah padat ya, lurus menuju arah ke Jalan Pierre Tendean sampai ujung, sampai dengan Simpang Mall Paragon sana. Ya, itu aja satu lokasi yang benar-benar padat banget di dalam kota Semarang ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Belum setahun disahkan, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang asisten rumah tangga perantau terkait prasa kesepakatan iuran BPJS yang dinilai merugikan pekerja. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjadikan jaminan sosial sebagai kewajiban mutlak pemberi kerja sekaligus menetapkan mekanisme eksekusi sengketa upah yang pasti secara hukum. Demikian Newsflash.
0: Lalu aku bersama Pak Dani. Pak Dani, aku tuh sebenarnya mau request Emosi Jiwa, tapi kok langsung muncul, ya sudah, otomatis nyanyi. Terima kasih ya, lagu favorit saya sama istri, ya gemasnya. Ini lagi sama Bu Dani atau lagi sendiri-sendiri ki di ruangan masing-masing? Di ruangan masing-masing, di tempat masing-masing, atau lagi berdua? Matur suwun. Kemudian juga buku ini, alhamdulillah, semoga selamat semuanya, amin. Matur suwun. Kita juga senang sekali ya, Seloso ini benar-benar update-nya baik, lalu lintasnya nggak yang sampai jadi headlight atau jadi lokasi-lokasi yang benar-benar menyita waktu dan menyita perhatian gitu, Kawarasika, sampai dengan jam 11.20 ini. Jadi kondisinya masih cukup lancar, Kawarasika, mengenai informasi kepadatan arus lalu lintas tercatat di Kelana Kota Siang sampai dengan jam 11.20 ini ya, Kawarasika. Kemanapun Anda menuju, sekali lagi jawabannya masih ramai lancar dan ramai lancar saja. Tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 masih menyisakan duka bagi keluarga korban. 4 penumpang warga Kudus hingga kini belum ditemukan dan pihak keluarga masih menantikan kepulangannya. Termasuk sosok kakak beradik Yusuf Farizal 37 tahun dan Adam Asegaf 20 tahun, warga Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Keduanya dilaporkan hilang kontak saat kapal dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Banjarmasin dan hingga kini pihak keluarga masih terus menunggu proses pencarian. Dua korban lainnya yang berasal dari Kudus adalah Rizky Ananta Agusena, warga Kecamatan Dawe, serta Kumedi, warga Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Salah satu pihak keluarga korban yang sampai dengan saat ini masih belum ditemukan menceritakan bahwa keduanya berangkat pada Jumat 11 September dan keesokan harinya masih sempat video call pada Sabtu 12 September pagi sebelum masuk ke kapal di Pelabuhan Surabaya. Komunikasi dengan pihak keluarga terputus sekitar pukul 2 dini hari. Tenggelamnya kapal motor Virgo 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa diterima oleh pihak keluarga di Kudus pada Minggu 13 September 2026 pagi. Saat itu, pihak keluarga korban langsung melakukan doa bersama. Kemarin, Bupati Kudus Samani Intakoris menyambangi keluarga korban penumpang kapal KM Virgo Transport 8 di Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus pada Senin 21 September 2026. Dari rilis Basarnas terbaru, hasil evakuasi penumpang kapal motor Virgo Transport 8 per Senin 21 September 2026 pukul 13.00 dari 243 penumpang dan kru yang terdata dalam manifest, 120 orang telah ditemukan, 108 selamat, 12 meninggal dunia, dan sampai dengan saat ini 123 orang masih dalam proses pencarian.

0: Informasi di kawasan jalan ini ya, Kang Warasika ya, di jalan Raya Semarang Purwodadi, mulai dari jalan Brigjen Sudiarto sampai dengan kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di kawasan Plamongan dan menuju arah Meranggen Karangawen, lancar ya, Kang Warasika. Ini soalnya ada Kang Warasika tuh yang menanyakan dari Semarang sampai Gubuk itu apakah ada perbaikan jalan, kok saya dengar katanya ada perbaikan jalan. Kalau yang kita terima sampai saat ini toh Pak Kawan di 0112 untuk Semarang Gubuk sih belum. Kalau Semarang Purwodadi iya. Saat ini masih ada peningkatan mutu jalan di kawasan Godong, tepatnya di daerah Jatilor itu ya. Cuma kalau dari Semarang stop sampai Gubuk saja sih ya. Sementara untuk peningkatan mutu jalan yang sampai harus ada rekayasa atau sampai rekonstruksi dan juga pembongkaran jalan sih kayaknya belum ya. Atau pemeliharaan jalan, coba kalau pemeliharaan jalan nanti kita tanyakan ya informasinya. Sementara kalau untuk perbaikan jalan yang skalanya dalam tanda petik besar sampai rekonstruksi dan pengecoran itu masih di daerah Jatilor saja kawan. Di kawasan Godong. Kalau dari Semarang sampai Gubuknya sih tidak ada kegiatan peningkatan mutu jalan yang signifikan ya. Paling hanya pengaspalan-pengaspalan dan juga overlay-overlay saja.
1: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Saatnya sholat duhur.
6: Allah.

ton. 4,6 juta tonnya adalah stok milik beras Bulog, sedangkan 2 juta ton yang ada di dalam gudang. Berdasarkan hingga minggu ketiga September 2026, stok cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 4,6 juta ton. Pemerintah tengah memproses tambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton, terutama untuk daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Selain itu, bantuan pangan beras juga disiapkan untuk sekitar 33,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu kawan, Jaksa Penuntut Umum akhirnya menuntut Bupati Pati Nonaktif Sudewo dengan ancaman 8 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan tersebut tak ayal memantik berbagai respons dari masyarakat. Loyalis Sudewo yang juga Ketua Aliansi Pati Bangkit alias APB Joko mengatakan kecewa atas tuntutan tersebut. Dirinya menyebut jika tuntutan tersebut

tersebut dinilai tidak objektif sehingga harus dikaji kembali. Bahkan menyebut bahwa hukuman tersebut ada titipan dari pihak lainnya. Dari pendukung Sudewo dari Aliansi Padi Bangkit mengatakan, kedatangan saksi ahli jelas tidak ada kaitan dengan kasus Sudewo. Oleh karena itu, dia mempertanyakan dasar jaksa menuntut 8 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu, berbeda dengan loyalis Sudewo yang mengatakan protes bahwa Sudewo dihukum 8 tahun adalah tidak sesuai, tapi beda dengan kawasan dan juga teman-teman dari Padi Oras Pele. Juru bicara Padi Oras Pele Saiful Huda menilai, jika tuntutan tersebut masih terjangkau dan sangat ringan, jauh dari harapan masyarakat. Menunjuk peristiwa hukum pengisian perangkat desa, jika betul-betul sampai terjadi, maka akan berdampak mematikan satu generasi layanan publik di tingkat desa. Maka dari itu, Padi Oras Pele berpandangan, seharusnya Sudewo dihukum seberat-beratnya dan bisa lebih dari 8,5 tahun penjara dari vonis yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum kemarin. Padi Oras Pele berharap tuntutan tersebut bisa di atas yang didakwakan. Kemarin kericuhan sempat pecah di sekitar gedung pengadilan Tipikor Semarang, di mana simpatisan Bupati Padi nonaktif Sudewo mencegat rombongan aliansi Padi Oras Pele yang datang untuk mengawal persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Sudewo. Ketegangan kedua kelompok massa sempat berujung aksi saling lempar benda tumpul dan ketegangan bermula ketika simpatisan Sudewo sempat bergerak ke arah barat setelah mendapatkan info bahwa massa dari aliansi Padi Oras Pele akan datang ke pengadilan Tipikor Semarang Senin 21 September 2026.

0: Guys, are you ready for Gias Semarang 2026? Yes, pasar otomotif Jawa Tengah kembali mendapatkan momentum baru melalui Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias Semarang 2026 yang akan berlangsung 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Gelaran Gias Semarang 2026 diharapkan mampu mendongkrak penjualan kendaraan bermotor sekaligus akselerasi pendapatan daerah dari sektor otomotif. Kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan audiensi bersama pihak Gaikindo di kantornya Senin 21 September 2026. Gubernur Ahmad Lutfi menilai industri otomotif memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan mobilitas orang dan barang sekaligus menopang aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah berharap geliat transaksi dalam Gias Semarang 2026 nantinya akan mendorong daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan baru. Dukungan tersebut juga berkaitan dengan potensi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejalan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan, pameran seperti Gias Semarang 2026 yang digelar secara rutin menjadi salah satu cara menghidupkan kembali pasar kendaraan bermotor. Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB pada tahun 2026 menunjukkan kenaikan bahwa realisasi pendapatan BBNKB hingga September 2026 sudah mencapai 65%. Diharapkan dengan adanya Gias Semarang 2026 akan kembali mengakselerasi pendapatan daerah dari sektor otomotif hingga akhir tahun 2026. News Flash.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan seluas 1 hingga 2 juta hektar berbasis tebu, singkong, dan jagung guna memperkuat industri bioetanol dan kedaulatan energi nasional. Program ini menggandeng pembiayaan BUMN dan swasta, serta mewajibkan porsi kemitraan masyarakat minimal 30% agar pertumbuhan ekonomi industri dapat dirasakan langsung oleh warga. Demikian Newsflash.
0: Pak Iwan, selamat siang. Pak Iwan, iki kalau aku gagal fokus tadi dikasih tahu sama operator WA-nya toh. Sangar Juna, ih kayaknya aku pernah beberapa kali datang ke acara cateringnya dari Sangar Juna deh. Ih, sing duwe Sangar Juna denger asika. Pak Iwan, selamat siang. Ih, aku beberapa kali kok ini terakhir kok ini 2 apa 3 bulan yang lalu ya. Datang ke acara kok ini Sangar Juna deh waktu itu cateringnya. Pak Iwan, halo Pak Iwan, selamat siang. Pak Iwan ikut gak sih kalau pas ada acara-acara gitu? Ini Pak Iwan menyapa iki, wih Sangar Juna. Terkenal loh ini, kamu rasanya pasti tahu toh. Sangar Juna, catering. Mantap, ternyata kok Pak Iwannya juga denger rasika. Matur suwun ya Pak Iwan ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya. Enggak deng, aku bertemu makanannya deng. Pak Iwan ini aku belum pernah ketemu. Pak Karim.
2: Assalamualaikum Mas, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimonitor ke jalan dari Ranggen ke arah Supriyati Mas.
0: Oke. Okay.
2: Adakah kepadatan atau gimana? Mohon dimonitor ke. Matur suwun Mas.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Karim. Tadi itu yang on the way Semarang Purwodadi ada Pak, aduh Pak siapa ya? Aku lupa mencatat namanya. Cuma tadi jam 11. 10 ding, 10 lebih 50 kok Semarang Purwodadi masih lancar itu Pak Karim. Dan sampai dengan sekarang informasinya masih belum ada kepadatan atau antrian yang signifikan juga. Jadi untuk lalu lintasnya masih baik dan juga lancar arus lalu lintasnya. Belum ada tambahan kabar lagi sih Pak Karim. Jujur saja, di jam 11.50 ini yang tanda bahwa kalau tidak ada informasi mengenai kepadatan arus lalu lintas. Seneng banget aku siaran keluaran kota siang hari ini. Soalnya ya mantep aja gitu ya kan, menemani Anda semua jalani lancar. Lagu-lagunya juga mantep sekali. Yang tidak terpilih lagunya tidak muncul, mohon maaf ya guys, besok lagi. Tenang, masih ada kesempatan-kesempatan nanti ke depan kok Kawarasika. Karena Kelana Kota Siang selalu menemani Anda di siang hari dari jam 9 sampai jam 12 hanya di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kelana Kota, Rasika.

sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'u qulubuhum lidzikrillah وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dawuhipun Gusti Allah ingkang artosipun coro ringkes gampilipun, dawuhipun opo wis sik durung teko mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis podo iman menyang ngersanipun Allah. Mongso nopo

Dalam oleh khusyuk, ing dalam oleh hadir, ing dalam oleh sibo soan atini, kanggu zikir menyang ngersani pun Allah, lan kanggu eling menyang opo-opo kebenaran sing wis diturunno songko ngersani pun Allah. Terusipun dawuh, ojo sampai uang-uang sing wis beriman mau padane uang-uang biyen sing wis diparingi kitab, diparingi pitutur bimbingan saka ngersanipun Allah, tapi mergo saking suwene mangsane ana ing dunya iki, moko dadi atos atine gak gampang madhep menyang ngersanipun Allah. Wa kasirum minhum fasikun, pancen sing akeh uang-uang iku podo fasik dateng ngersanipun Allah. Wonten ing ayat malih, Allah Ta'ala ugi sampun paring dawuh, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ayat-ayat, tondo-tondo ingkang nedahaken dateng sampurnanipun, agungipun, moho swijinipun Allah, ing dalem cakrawala menika sampun dipun tedahaken dateng kita sedaya. Malah boten di luar kita sedaya, wonten ing sak lebetipun kita piyambak inggih sampun dipun tedahaken dening Gusti Allah. Menawi ayat-ayat pitedah-pitedah kalawau sampun dipun tedahaken, sampun dipun paring sumerepaken dening Allah dateng kita sedaya, napa cekap? Boten cekap. Terusipun ayat, hatta yatabayyana lahum, sampai ayat-ayat mau iso dadi terang, iso dadi jelas. Mek wis dadi terang, dadi jelas, iso ngelunggukno menyang atine dhewe, iso ngelunggukno menyang awake dhewe, ana ing pelungguhane mau. Mek wis iso lungguh nglungguhno menyang awake dhewe, atine dhewe, napa akhiripun annahul haq, dipun balekaken kabeh wau dhateng ngersanipun Allah. Ringkesipun dawuh, menawi tasih dereng saged nglungguhno balik nono pemawon dateng ngersanipun Gusti Allah, niku berarti kula kali panjenengan nopo sik durung iso nglungguhno menyang awake, menyang atine, menyang ngersanipun Allah. Wonten ing dawuh malih, Allah Subhanahu wa Ta'ala ugi paring dawuh, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ana ing dhukure bumi iki wis pirang-pirang ayat, pirang-pirang tondo sing wis dituduhna dening Gusti Allah sampai ana ing awakmu dhewe. Apa kon gak iso weruh, gak iso ngerti-ngerteni? Panci wonten ing ayat kalawau dipun dawuhaken gak bakal weruh
mek uang niku mboten yakin, mboten saged nemokno, mboten saged ngerti-ngerteni, ngiyakini dateng seliranipun piyambak. Nopo kok ngaten? Mergo sampun jelas derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuhipun a'da aduwik nafsuka allati baina jambek, pancen sing dadekno ngalang-ngalangi, sing dadekno awakmu dilinglingi kanggo madhep menyang ngersanipun Gusti Allah, ya iku musuh sing paling berat, ya iku musuh sing ana ing atimu awakmu dhewe. Ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kalih, ingkang dadosaken kula lan panjenengan iku dipun lingi-lingi dening Allah, kranten napa? Kranten derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laula anna asyayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanazaru malakutis samawat. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, mungguh setan iku gak ngalang-ngalangi, gak ngali-ngalingi nang atine anak turunin Nabi Adam. Tentu kabeh mau bakal iso mirsani ana ing alam kemalaikatan, ana ing langiti Gusti Allah. Menawi sampun mekaten, napa kenyataanipun? Kenyataanipun kula lan panjenengan ingkang kathah kados sampun ngebuktiaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, innasyaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Pancen setan iku wis mlaku ana ing menungso iku, oleh mlaku melok mlaku miline getene ana ing sak jerone awake. Mugi-mugi pinaringan perlindungan dening Gusti Allah, pinaringan naungan saking ngersanipun Allah, saged kula lan panjenengan kebikak manahipun dening Gusti Allah, saged mengertosi, saged nyadari dhateng kewontenanipun sliranipun piyambak. Amin Allahumma amin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kawula aturaken, bilih celo, bilih aib ingkang wonten sak lebetipun kawula lan panjenengan niku wonten tiga. Setunggal uyubun nafsi, aib-aib ingkang wonten ing nafsunipun piyambak. Ingkang nomor kalih, uyubul qalbi, aib-aib ingkang nyangkut wonten ing sak lebetipun manah kula lan panjenengan. Ingkang nomor tiga, uyubur ruh, aib-aib ingkang nyangkut wonten ing ruhaniah kula lan panjenengan. Kata-kata aib ingkang dados cepenganipun para ulama-ulama sufiyah, para ulama-ulama tariqah, inggih menika napa kemawon, napa malih panci salah,
bener napa kemawon arupi ilmu, arupi zikir, arupi ibadah, arupi perjuangan napa kemawon menawi kewontenanipun kala wau dadosaken mboten eling dhateng ngersanipun Allah, dadosaken dhateng sliranipun piyambak, niku kala wau dipun westani aib dening para ulama thariqah. Kranten menika dipun aturaken nggih aib-aib ingkang bangsa nafsu inggih menika ingkang menyangkut dhateng syahwat-syahwat, kepinginan-kepinginan ingkang dados kebetahan jasmani kemawon. Namun mboten saged kelajengaken, mboten saged dipun tujuaken dhateng ngersanipun Allah. Kados kadibil ma'akil, tiang ingkang senenge niku mangan enak-enak, ngombe enak-enak, penganggu sing sae-sae, kendaraan ingkang sae-sae, panggenan-panggenan ingkang dipun enggeni betah sing sae-sae, nopo malih ing dalem pados sisian-sisian perkawinan-perkawinan, cuma sing diukur niku nopo, cuma nuruti dhateng kebutuhanipun jasmani sing secara zahir. Boten salah kabeh wau, pancen gawani menungso. Zuyina linnas hubbus syahawat al-ayah. Tapi sing darakno mboten tepak, mboten pas niku napa? Saene sae tapi mboten saged dipun langsungaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niku termasuk uyubun nafsi. Aib-aib ingkang wonten sak lebetipun manah inggih menika suatu aib-aib ingkang menyangkut dhateng syahwat-syahwat, kepinginan-kepinginan ingkang kesimpen wonten ing sak lebetipun manah. Elmune tepak, zikire tepak, ibadahe tepak, perjuangane tepak, tapi kenyataane wonten ing sak lebetipun manah kepingin diakoni karo wong, kepingin diterima karo wong, kepingin didep karo wong. Nek pun kabeh niku keturutan, napa akhiripun penyakit, akhiripun kepingin kedudukan, kepingin jadi meraih suatu kepemimpinan, terus akhiripun timbul ngerasa mulya, timbul ngerasa takabur. Mek wis timbul rasa mulya takabur, napa akhiripun timbul gak gampang trimo karo wong liya. Artine gak gampang trimo niku napa? Kenek penyakit iri hati. Kenek penyakit gampang unek-unek.
Ramek wis gak gampang trimo karo wong. Puncak ing puncak ngeroso awake paling dhuwur pelungguhane, paling anduweni keistimewaan tinimbang liyane. Pun sampean bayangno wong kaya ngeten niku. Nah, jelas di samping gak gampang trimo, gampang nyepelekno, gampang ngino, ngesorno wong liya. Niku kabeh nopo aib-aib sing nyangkut wonten ing syahawatul qalbi qalbiyah. Lajeng ingkang nomor tiga, aib-aib rohani. Aib-aib rohani menika suatu aib ingkang menyangkut dateng huzuzul batiniyah, bagian-bagian ingkang sangat mendalam kita. Mergo napa niki kula wastani niku sangat mendalam? Mergo aib menika napa? Contonipun kados kepingin keramat kita. Aku besok kepingin mulia ono ngersanipun Allah kita. Aku kepingin duwe makom kita, suatu kedudukan di dalam perjalanan kepada Allah. Modelnya ini api kita, kepingin mulia, kepingin iso dadi wong sabar, kan? Kepingin iso dadi wong wedi, kepingin iso dadi wong sing cinta, kepingin dadi wong sing dicintai karo Gusti Allah. Niku cara pengerungan, cara piweruh, cara dohir niku cek saene niku. Tapi kabeh niki niku nopo? Mek mboten dipun landasi landasan sing kuat minangka kepingin dadi kaulanipun Allah, diakoni dadi kaulanipun Gusti Allah, niku kadang-kadang nimbulno penyakit. Niki hati-hati kita. Napa tandane sampean kali kula niku nimbulno penyakit? Sing asale wis pancen kepingin sabar, kepingin wedi, kepingin khusyuk, kepingin ngono, gak dilandasi kepingin dadi kaulane Allah, diakoni minangka kaulanipun Allah. Kita ngrasakno menemukan sesuatu di dalam dirinya. Aku mau iso nangis. Aku mau iso ngene. Aku mau nemokno ngene, nemokno ngono. Tapi akhirnya mandek teng mriku mawon. Nggih, mboten diunggakno menyang Gusti Allah, cara ngunggakno teng Gusti Allah niku napa? Mboten tambah diamblesno awake. Mboten tambah didilokno awake niku mboten. Napa tandane niku? Tandane niku kados kula kali sampean. Aku mau kok enak sembahyang subuh. Aku mau zikir kok iso nangis menyang Gusti Allah. Lah kok saiki barang sembahyang maghrib kok ndak? Lho niki lho. Niki hati-hati niki. Modele niku sae niki hati-hati niki. Nggih. Malah kadang-kadang subhanallah, subhanallah, subhanallah, boten krasa cerita karo wong liya. Aku mau, lho niki lho.
padha kari wong kadang-kadang ziarah teng para waliyun min auliyaillah. Nggih. Enake ziarah darene ngrasa temen madhep menyang Gusti Allah. Nggih ta dikudu diuji saking Gusti Allah, dikatoni apa-apa. Nggih. Waktu aku ziarah nok Sunan Ngampel. Waktu aku ziarah nok Sunan Giri, waktu aku madhep zikir menyang Gusti Allah, kok tibane ana cumleret. Coba. Niki kata apa mboten? Kok modele ana padang ana nur. Nggih, tumiba langsung ana ing jerone atiku. Malah sampai mangkon ana pangkuanku. Niki enten. Gitu. Hati-hati niki. Mek sampean niku mandek teng mriki, mboten dijerokno minangka kawulanipun Gusti Allah. Duh ya Allah. Wonten napa niku ya Allah? Kawula mboten ngertos tanda-tanda ngeten ya Allah. Namung panjenengan ingkang ngertos ya Allah. Namung ingkang kula suwun ya Allah, mboten niku ingkang dados tujuan kula ya Allah. Tujuan kula namung mangawula dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Panjenengan naungi, panjenengan tuntun kula dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Ditolak. Nggih. Lah mek niki mboten ditolak, neleki. Kadang-kadang mboten trimo neleki crita. Nggih. Sombong karo wong. Gumedhekno karo awake aku wingi. Wingenane sik wulan iko ziarah aku ngene dikatoni ngene. Lah niki lho. Niki wong thariqah. Kadang-kadang diaturi dening para guru-guru thariqah. Ana ngene ku matur menyang gurumu, matur. Nggih ta? Supaya kula kali panjenengan iku ketuntun. Niki pek mboten ketuntun. Entek kula kali sampean niku. Nggih ta? Niki kira-kira kathah napa mboten ngeten niku. Nggih. Ojo gampang kelayu. Cara zahir kaya ngeten niku. Nggih ta? Mugi-mugi pinaringan petedah saking ngersanipun Allah. Mugi-mugi. Nggih, ayo tambah dijerokno. Nggih ta? Ojo gampang nrimo, ojo tolaken kabeh niku. Mboten ditolak niku berarti benci, mboten seneng, mboten. Nolake niku napa? Dipun tolak, dipun balekno dhateng ngersanipun Allah, nyuwun perlindungan dhateng ngersanipun Allah. Nggih ta? Lah mek mandek teng mriku. Lah niki mun repot niki ngen. Nggih ta, mboten gampang weruh tanda-tanda ngeten. Nggih napa mboten? Nggih, nrimo wangsit, nrimo ngene, nrimo ngono. Nggih ta, teng manah kula kali panjenengan niku wonten krentek. Sing endi krentek niku macem-macem sing dipun krentek niku. Kongkon nakokno krenteke dhewe, apa sing kon krentek mau? Sangka Gusti Allah, sangka Rasulullah, sangka malaikat, apa sangka pituduhe rohaniyae para guru, apa sangka ilmumu, apa sangka cuma utak-utike akalmu, apa sangka merko imajinasimu, hayalmu, apa teko nafsumu? Niki mawon angel. Mboten gampang-gampang aku ngene. Rasane ngene waktu zikir, mboten gampang. Gitu. Sampan dilok teng hadis. Nggih ta, pinten-pinten hadis laqad khatta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan wa'idan wa hatta khututan katsira. Kita Kanjeng Nabi niku cuman gambar. Nggih ta. Digambar lurus. Iki lho jalani Gusti Allah siratal mustaqim ya Allah. Nggih ta. Balang pun jalan lurus niku nggih. Napa cuma siji tok.
Mantri ngeten di garis katah kali Kanjeng Nabi niku di garis katah. Napa maksud di garis katah niku? Setan iblis ngganggu kula kali panjenengan niku lewat keelekan niku cuma siji. Sing 99 niku liwat kebagusan. Iki modele ilmune akeh, modele zikire akeh, modele ibadah akeh, modele perjuangane akeh. Nggih napa mboten? Malah kadang-kadang sampai diler. Nggih ta? Napa no, ini diler niku dikatok-katok no dituduh-tuduh no napa no, diakok-akok no disumpah-sumpah no wong barang pendeman sing kudu ditutupi dibuka masuk angin kira-kira mambu napa no, mboten niki lho niki dalan kesaenan niku patah niki dipun cabang-cabang dening Rasulullah saking akeh. Gitu, dalan songko setan niku 99 niku liwat kebagusan sing siji liwat keelekan. Gitu, jadi mepon ngeten dus pundi. Napa? Mek uang niku napa oleh liwat kebagusan mawon pun mboten dadekno bagus niku berarti oleh nglakoni kebagusan wonten kepentingan. Mek sampe uang niku dalan siji keelekan wong jiji wis jelas berarti nggih napa mboten mboten usah dalil mboten usah ilmu kula kali panjenengan napa pun ta sak elek-elek sak bodoh-bodoh sak rusak-rusak kula kali panjenengan insyaallah sing akeh niku ngerti kok. Niki sae mboten sae elek mboten elek ilok gak ilok niku ngerti kok ya. Tapi nopo kok sik tetep melampah niki nopo wong wis jelas koyok ngono niku nopo. Jadi kula kali sampean niku pun mboten dianggepi wong nakal mboten sing akeh niku jenenge wong ndelurung niki masalah. Jadi napa? Ngaten-ngaten menika niki napa? Mboten kraos kula kali panjenengan niku mboten kraos. Nggih ta? Tandane niku napa cukup dipun raosaken napa? Ngrasa wis cukup, ngrasa wis beres, ngrasa wis sampurna, terus akhire minta pengakuan, minta pengesahan. Cerita karo uang-uang tak ngeten ta terus akhirnya gak nerima no uang dia niku pun ambon-ambune niku kan terus pun kira-kira niki kan jadi ayo dilo awake dhewe dilo awake dhewe dhisik nggih marga sebab ngerti-ngerti ni kula kali panjenengan ngerteni dateng kekurangane celone awake dhewe lan sebab oleh ngerteni menyang agungipun Gusti Allah lan sebab oleh mendalem oleh jerune atine duwe pengertian la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun nyadari me Allah taala niku sing mboten dipun tangletaken kula kali panjenengan besok sing bakal ditakokno karo Gusti Allah nek pun kuat kaya ngeten pun jelas kula kali panjenengan pinaringan kuat ing dalem wedine menyang Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan, pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ibu, sini deh.
6: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
6: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, no.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
6: Hah? Tanpa diundi?
5: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam
4: program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Suhyar niki umur berapa jenengan?
4: Umur 53.
5: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
4: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
5: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
4: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
5: Alhamdulillah nggih.
4: Amin, alhamdulillah.
5: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
4: Telas kira-kira 5-6 botol,
5: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
4: Nggih.
5: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
4: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
5: Tetes di sendok. Pinten tetes?
4: Antara 10 sampai 15 tetes.
5: Sehari berapa kali?
4: Saya minum 2 kali.
5: 2 kali.
4: Pagi sama sore,
5: 10, kadang-kadang 15, ngeten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum, ngeten nggih. Baru dikasih air, ngeten nggih.
4: Iya, betul.
5: Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nyentek ning sendok dulu, tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan, ngeten nggih.
4: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
5: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
4: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
5: Sampun turun banget nggih, dan awake sehat ngeten nggih.
4: Alhamdulillah nggih.
5: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan, nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo seperti apa?
4: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Waras juga sekados kula. Nanti kita tetap, Pak.
5: Nggih, alhamdulillah.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum, Mbak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Saya kali Bapak Sinten niki nggih.
7: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
6: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
7: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
8: Ampun pinten botol lek terasa.
7: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
8: Nggih, nanti sewu yo sono Bapak kan pinten Bang?
7: Nggih, kirang langkunge 18-an lah.
8: Nggih, 18-an nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
7: Nggih, anu ampun sile nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
9: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
10: Nggih nyon sewu kalian Bu sinten?
11: Bu Mas Rika.
10: Dalemipun pundi Bu?
11: Jolo Tundo Semangu.
10: Jolo Tundo
11: Semangu.
10: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
11: Nggih.
10: Pirsa saking pundi?
11: Saking radio.
10: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
11: Kaku.
10: Kaku-kaku ten pundi?
11: Niki cingklok.
10: Ten suku nggih.
11: Nggih, dengkul iki
10: nggih. Dengkul niku men kotekan ngoten raosipun?
11: Mboten.
10: Napa?
11: Cuma kaku
10: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
11: Sadi lumayan.
10: Sampun wonten perubahan nggih.
11: Sampun.
10: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
11: 3.
10: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
11: Nggih.
10: Rutin pun telas pinten botol?
11: Sekawan.
10: Sekawan rutin nggih.
11: Nggih.
10: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
11: Nggih.
10: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit.
0: Dokter kasiatnya Bio7.
12: Assalamualaikum Bu Dalmi.
13: Waalaikumsalam Mas Mabila Berkas.
12: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
13: Terus.
12: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
13: Sampun 61, Mbak.
12: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
13: Karangrejo RT6 RW3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
12: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
13: Leres.
12: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
13: Sampun 3 tahun.
12: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
13: Ngaten
12: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
13: Ini sampun.
12: Sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Niku ceritanya pripun?
13: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket. Kali paket, tigang paket, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Katen non, misi-misi pulang yang tetap konsumsi.
12: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun nek ngaten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
13: Nggih.
12: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
13: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
12: Nggih.
13: Terus sak mangke kagem lakoni ku kesehatan mawon masa tetes itu sedikit namun sedikit.
12: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten buat kelas pinten botol.
13: Rumiyen niku kula lempakne niku kon kali melas boten. Sakniki dibangun kula pucar.
12: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngoten nggih. Terus dibut kena digoleki gitu sing penting awake sehat ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
13: Sehat.
12: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan. Mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar singkawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun, monggo.
13: Ini jenengan berjaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioseper, supados inggal-inggal saras sakitipun.
12: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
14: Assalamualaikum Ibu.
15: Waalaikumsalam.
14: Iya, dengan Ibu siapa ini?
15: Sri Nuryani.
14: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
15: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
14: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
15: Udah hampir 3 tahun lebih.
14: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
15: Habis 8 botol.
14: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya bioseven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
15: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum bioseven.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk

0: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Amortado mbak wis tak TF yo. Apa nih kuwi? Kang Mortado nyora parham era warham. Aku rong paham ki, wis tak transfer oponya ngono. Ya. Masalah iki po aku dulu ora pati paham, durung paham. Asal iki anyar-anyaran ki, dolan kok ki anyar-anyaran durung paham. Ya, Ranisa ya, Suwandi, halo. Mortado jelas nomor ya. Maafkan diriku karena aku belum warham begitu ya. Yang jelas masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Sepenting jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok. Yang sudah merokok berhenti yo merokok. Makan yang berimbang gizinya. Banyaklah makan buah dan sayur semayur. Gal dino makan berimbang gizinya peso nyon peso muter-muter. Kemudian olahraga yang teratur, minum air putih cukup 2 liter. Istirahat yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia, jangan lupa ngrungokke digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Sohi pamilin dongeng pembak karung guyung-guyu apa enak tenan poyo apa yo ya. Jaga kesehatan secara baik ya. Kalau perlu minum Bio 7 saja. Ya saya joklalen karo goyange nopo ra mbak di lora nyora tukang goyang. Dan saya tidak bisa goyang-goyang ya. Karena saya itu orangnya pemalu. Meskipun saya bukan tukang kayu. Oke ya. Kalau perlu minum Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya, Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat. Sudah terdata di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Diminum jangka panjang. Aman. Seneng kerungoknya Mbak Dil Yoyo. Ya, terima kasih. Untuk yang udah pada polo ya. Masih jelas ya, kalau Anda bergabung bersama Dila, ini tentu saja tentang Bio 7 dan hidup sehat ya. Kalau mau beli Bio 7 ngono cukup Bio 7. Oke, kalau mau beli Bio 7 seperti ini, yang ada tulisan GTT di kemasannya kayak GTT tak cedak kayak. Nah, ini GTT di jari saya. Jadi harus ada GTT-nya. Nek ndak ada GTT-nya, ora usah dituku. Tuku kon ke gerai Bio 7 Dila aja. Di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Muri kantor Kelurahan Pekajangan. Lor jembatan tol Pekajangan Persija itu pasti GTT. Atau langsung ke Rasika Pekalongan saja ya. Kalau ke Rasika Pekalongan juga pasti GTT. Ini GTT ini bisa menunjang kesehatan Anda untuk meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, juga untuk stamina dan vitalitas ya. Kemudian bagi yang Anda yang suka madu, mulai sekarang beralih aja minum Vitosa madu pahit ya. Meskipun pahit tetap manis, Anda minum kopi dikasih gula rasanya enak seperti itu ya. Itu juga bagus untuk kesehatan, untuk pengobatan ya. Kalau Bio 7 itu bisa untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Ya, makanya disarankan beli selalu yang asli yang ada GTT di kemasannya. Ya. Sohib, cok liwat sepait para mbak cok ya. Kadang-kadang Dila ke apotek Wonosari, mau kesel lagi itu ya. Liwate sepait toh, sepait yang ngulon iki mending saya dibuka meneh pertigaan iki kayak tengah-tengah ya. Kenapa? Mayor enak bojone ari onta nak kampir absen buka ji semamat semamat semamat. Panas sepo. Ya, semamat semamat semamat juga untukmu. Roro Jonggrang, dengar suara Mbak Dila. Berasa masih tinggal di Mbojong padahal di Cikarang Bekasi. Mulano yang lagi merantau. Silakan nyetel di godang gak jam iji tekan jam telu, nek di laura klalen, nek ora sungkan. Asalnya Dila tuh ngat. Kadang-kadang sungkan. Ya kalau lagi ndak mood, saya ndak mau. Makanya live-nya itu judulnya suka-suka aku aja. Ya. Api itu lo pekalongan ya, dir. Ya. Oke. Ya, jadi silahkan untuk Anda yang mau beli Bio 7, selalu beli yang asli yang ada GTT di kemasannya. Buat yang suka madu, silahkan beli Vitosa Madu Pahit saja. Ya, beli selalu yang asli hanya di Radio Rasika Pekalongan. Itu alamannya di Kauman Wiradeso, itu di sebelah kulon pom bensin Ketingan. Ya, atau langsung ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2. Ya, info tombol gatel liane dikukur ji pakai Bio 7 ya, nyong serius ge. Bisa dioleskan di kulit untuk gatel-gatel. Dila pernah punya fan pendengar yang dia gatel, jarane obat salep di apotek itu sudah dia beli semua. Ora mari gatel diolesi Bio 7, alhamdulillah paringi mari ngono. Ah. Buka aja orang kerja, buka aja yang kerja. Dila mau tuku pelem adas sok, wis duwe pelem adas yo. Kemudian Dila duwe pelem, Dila ngomah buah tadi banyak ini ya. Waduh. Mulane ora mengesego. Makanya yang godok-godok sama makan buah. Ngono ya. Jadi jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat, kalau perlu minum Bio 7. Barang siapa melapangkan kesusahan atau kesempitan untuk seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Ya, rungokke, ngurusake lupna, kerja mana lemes, jadi semberangat sebab krungu suaranya Bu Kaji yang paling sugih sak kajangan. Amin. Aja kok kuwi sih, wong kajangan dong ngurungke nyong isin. Amin. Aku sih Allah itu eman sakaro nyong ya. Saya tidak akan melupakan itu ya. Kembali ya, rungok keke. Barang siapa melapangkan kesusahan atau kesempitan untuk seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, bertilawat Al-Quran dan mempelajarinya bersama, maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa lambat dengan amalan-amalannya, maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. Ya, jika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agama, maka bertakwalah kepada Allah untuk setengahnya lagi. Ikin adilah ngomong koyok ye, paham pura ya? Gak usah ngerungokin yang ngomong malah tuh bingung. Apa sih Dil? Paham pura ye? Mas Al, halo. Kepatian hadir yo. Ya, Pak, paham apa lagi? Ya, ini yang lebih ingin ditekankan adalah barang siapa melapangkan kesusahan atau kesempitan orang, ya, barang siapa memudahkan kesukaran orang, besok sampean entuk balasannya ketika kiamat, dimudahkan pula segala urusannya. Doro hadir ya sur ya. Jadi seperti itu ya, untuk dalam hidup itu jangan suka membikin susah orang lain ya, karena membuat susah orang itu nengko dampaknya itu tiba ning awake dhewe. Demikian pun jika Anda memudahkan urusan orang, Anda akan mendapatkan dampaknya ya, entah itu cepat atau lambat. Yang penting semua hal-hal yang baik yang kamu lakukan itu akan balik karo awake dhewe juga ya. El Adia setuju biak ganti biak mukui El yo ya. Pokoknya dalam hidup ya jangan suka membuat susah orang. Kalau ada orang utawa tanggamu seneng, yuk kowe aja mriyang ngono lho ya. Nek ana tanggamu seneng malah seneng bae. Aja digawe mriyang. Ya, jika kamu bisa membuat mudah kesusahan orang, suatu saat nanti pasti Anda akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Entah itu di dunia, nek di dunia itu tidak ada balasannya atau Anda merasa belum ada balasannya, berarti itu menjadi simpanan yang bisa Anda manfaatkan di akhirat kelak. Kurang lebihnya seperti itu, mudah-mudahan engkau paham ya. Nah, sebenarnya Dila juga ingin membahas seputar gula aren karoan gula tebu, gula merah maksudnya ya. Jadi banyak ya nek dilar dewe ki yo, nek dilaring pasar ki maksudnya, dilaring pasar ya. Ketika saya mau beli gula merah, bakule mesti menawarkan sing aren apa ora, Mbak? Ah, padahal kan gula merah itu dibikin ada yang dari aren, ada yang dibikin dari tebu. Nah, nek si aren, gula merah aren ini dia lebih mahal. Nek sing tebu dia harganya lebih murah. Ya meskipun ndak begitu nganu. Halo Mandaya nembe weruh. Oke. Sorry ya, seputar hutang pirang-pirang tahun ra gelem bayar apa kasih. Sungkan nanya wedi. Turah terus, kalai bikin susah. Kalai bikin susah hewan boleh enggak Mbak Dila? Orang itu. Kalau bikin susah hewan apalagi? Ya hewan itu punya nyawa lo ya. Ono nyawane kowe. Dan hewan dia, kowe kan ora paham bahasa hewan ya. Tapi hewan dia bisa bicara. Ya yang lebih mengetahui Allah ya. Nek gawe susah hewan itu ndak boleh. Mengkone tiba nang awake dhewe sial bae yo susah dhewe ya. Jadi kadang orang merasa aku kok ora pok apesan. Petani awake dhewe. Manda Mbak Dila mamaku ngefans sampean Mbak. Suruh gabung sekarang di adik tok. Ngono ya. Kembali ke gula aren ya. Kalau gula aren, gula merah aren itu lebih mahal. Meskipun selisihnya ndak banyak. Kenapa? Nek gula aren kuwi lho apik. Nek gula tebu ndak, gula merah. Sebenarnya tak kasih tahu ya. Sebenarnya manfaat air tebu itu banyak sekali ya. Manfaat air tebu bagi kesehatan itu sebenarnya banyak. Makanya sampean ben ngerti jangan suka sidik-sidik mau beli gula merah kudu sing aren. Gula merah kudu sing aren ya. Jadi sampean pahami dulu manfaat air tebu bagi kesehatan. Ngono Surya. Nek wong wis dibantu utangi tapi pirang-pirang tahun ra gelem bayar. Priye bukan sik solusi. Mau tagih. Takira Surya. Wis dibantu diutangi ora tahu gelem nyaur ya. Jadi tagih. Yo dia juga punya seperti itu wong ndableke ngentek utang, ketika utang tak gawe gampang diutangi tapi nyorangel. Sepeneng ditagih. Ya tagihan. Biasanya aku nak nagih utang, sing utang luwe galak itu biasa. Tagih, tileke. Nek kono semoyo, ya tagih meneh, ngono lo. Tidak usah perlu emosi, ya karena barangkali memang orangnya lagi belum punya, atau memang dia lagi susah, ya atau memang dianya itu tidak mau nyaur spaura temen. Ya kan salahnya seperti itu. Konone diutangi ora gelem nyaur. Lawang dia juga orang, aku nyewake kompresor di rumah ya. Sing tak tagih bosan bapak dia utang. Utang ya. Wes dil kok ora samprene maneh ora tak bayar. Ya sudah, saya ndak balik lagi ke sana. Karena dia udah bilang ora tak bayar, ya wes. Pak ora temen ya. Pak ora temen ya, tapi kan aku rak ngelunas ke ora. Gak apa-apa ora. Tagih nek konane galak kone wedi ora usah ditagih manis. Mungkin karena dia ndak mampu atau emang dia wis ora pengin nyaur. Kembali ke gula aren bukan sih. Oke, Abizar. Jadi sering orang kalau pengin gula merah itu sukanya yang aren karena menganggap yang tebu itu kurang bagus. Aku Kali Lembu mantan tonggone kebone sampean sing nang Kali Lembu sing jare berarti 1 juta. Apa ya? Nyong jare berarti 1 juta. Oi, suara teman. Aku berarti 1 juta. Oke. Beres-beres. Yo, kembali ke arena lagi. Orang itu sukanya yang gula aren, karena menganggap yang kebu itu kurang bagus gitu loh ya. Jadi sampean tak kandani ya, pahami manfaat tebu bagi kesehatan. Di antaranya manfaat tebu itu banyak untuk kesehatan ya, menambah energi secara alami ya. Kandungan gula alami dalam air tebu itu sangat mudah diserap tubuh untuk mengembalikan stamina dan cairan yang hilang secara instan ya. Kemudian manfaat yang kedua, menjaga kesehatan hati alias liver. Jadi sifat alkali tebu membantu menjaga keseimbangan kadar elektrolit dan mendukung pemulihan fungsi hati, terutama saat masa penyembuhan Anda kena penyakit kuning. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kaya akan vitamin C dan antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas serta membentengi tubuh dari serangan infeksi. Yang keempat, mendukung fungsi ginjal. Jadi air tebu bertindak sebagai diuretik alami yang melancarkan buang air kecil, membantu membersihkan ginjal, mencegah infeksi saluran kemih ya. Kemudian yang kelima, melancarkan sistem pencernaan. Jadi kandungan kalium dan serat alaminya membantu menjaga keseimbangan pH di usus serta melancarkan pergerakan usus untuk mencegah konstipasi ya. Yang keenam, menjaga kesehatan kulit ya, jadi membantu meremajakan kulit, mengurangi timbulnya jerawat, menjaga kelembapan alami. Juga manfaatnya memperkuat tulang dan gigi ya. Membantu menurunkan kolesterol dan mencegah bau mulut. Nah, itu manfaatnya tebu buat kesehatan itu kurang lebih seperti itu, banyak sekali manfaatnya. Mula sampean kalau mau beli gula merah, jangan melulu harus gula aren. Karena gula tebu, gula merah dari tebu itu juga manfaatnya, khasiatnya banyak untuk kesehatan. Cuman kalau makan gula atau apapun yang ada gulanya, jangan berlebihan. Gula itu perlu untuk tubuh, baik untuk tubuh. Cuman jangan kebanyakan. Nek gula tebu cok gawe diabetes orang Mbak Kaji. Gula tebu ya ataupun enggak. Kalau kita minum, makan dari gula, dari air tebu, itu secucupnya itu bagus untuk kesehatan. Karena tubuh perlu gula. Jadi jangan sampai tubuhmu, kamu diet enggak makan gula sama sekali, lemes. Ya, itu bagus asal tidak berlebih-lebihan. Nah kalau gula merah itu, tebu itu kan gawene kan disekeke nang gone dandang gede apa wajah gede, diudek-udek sampai mengental jadi karamel, kan kayak gitu aja. Jadi itu sehat aja sebenarnya. Jadi kalau dilabeli gula merah pun ya tidak harus melulu harus yang aren, karena gula tebu pun bagus manfaatnya buat kesehatan. Ya apapun itu, kalau kita makan gula dari aren, dari tebu, jangan kebanyakan, secucupnya saja biar tubuh kita itu senantiasa sehat. Ngono Eldias. Halo Indi Cimoy. Halo, Anda bisa bergabung bersama Dila di 0856-4773-1111. Spy John Comel. Selalu ngurung oke, ceritanya jari tengah. Soalnya kayak inspirasi ini aku. Yo, teng, jari deng. Kuih, si urep apa deng? Urung katok, kuih, jari deng. Siang Mbak Dila, Imran Naumaruri di Kesesian, absen terus lah pokoknya, terima kasih. Ya, gue absen banget terus. Ya, mau hari Kakak Sorda, adine Kakak Charles tak kemat, halo, Panulu, halo, ya. Kemudian Mama Gio hadir Mbak Kaji, kanggo bos lem curut, kebos. Pak dijak panen barteh sing Ustadz Panjalu. Aku melu yo nek Pak Mrono, aku Pak Ape Waluwe. Ustate biaya sa Mbak Kaji yo. Kebone tandurane indah rupa-rupa warnanya yo. telone ngunduh kapan kuwi tat? Aku pak melu ngunduh yo karo pak nilii wudhele sampean ana apa ora? Jemi rombongan serbu usate ben ora? Cita-cita ta? Aja apa kamu cit? Ya kono diserbu ka apa ora ya. Dasar dia, kakak sor dia, nembe ambekan umi, listriknya dek esok mati, waduh ya, ke sanggane dikondeli bos. Ya, anggo dia juga listriknya mati yo, tapi mati jam biru ya jam 11, dasar dia orang dek esok orang, jam 11 dia, gak mau listriknya mati, tekan yamene ya, di demo pe. Di demo dewean. Demo dewean. Nadira, halo ya. Kang Jas nang Tegal Surah melu ngrungokke liwat radio dan TikTok bakal jidila ah ben ora ngantuk. Oke, Predi Rawayoso absen Bukaji. Salam kabeh. Oke, oke. Siang Bukaji, Hanung nang jetak kidul ya Bukaji. Hadir Bukaji Pak Cerito. Ora ding Pak Curhat baik. Koyok ya Bukaji, aku mungkin dadi bojo ring paling beruntung Bukaji. Nah ora beruntung priye bojoku bisa luru duwe dhewe. Saking pintere lek luru duit sampai-sampai. Ah, iya basa Jawane sampai-sampai ki apa ya? Ah, pikir dhewe ah. Ha wis pokoke kuwi lah. Aku deleh duit nang ngisor kasur. Karo nang ngisor tiker bi ketemu. Aku mending bojone jaleteng. Jaleteng ngumpetke duit 15.000 nang nggone undur-undur sarung bi temu. Nah, kayak gur nangisor kasur ya, nangisor tikar gampang. Kau nang gune undal-undalan sarung temu bojone jaledeng, nong hanung. Lah aku takok karo bojoku bun-bun. Sampean weruh duit kurang bun. Bun-bun pun menjawab, yo mesti weruh. Aku kan istri yang pinter, lo duit pak. Terus aku njawab, ya iya sih ah, pancana bun ku emang pinter, nek luru duit ah, topo kok ibu juga. Semangat terus untuk Bekasi, oke. Aduh, kaku anung, anung ke ibu jomu ke patut dilestarikan kwe. Agang kaku, selamat siang, lagi apa dirimu? Agang kaku, sudah. Lanjut lagi. Sama ge. Angler story aku keningan biyen gara-gara Mbak Dilan nek dina kemis radione dibanteng bosku. Ah, bosmu kriminal nek kowe Pak Darsono. Radio ngendi, Pak? Radio Rasika Pekalongan 88,9. Silakan disetel, Pak Darsono. Ya yuk, mari. Rumah tuh ye. Cari dong rumah tuh. Oke, Kang Hanung ya. Mari sidoro jo hadir Mbak. Lah kok Andre saiki kok ora tau muncul iki sik topo piye? Embo ya. Indi cemoy. Pak Darsono ora nyaut Mbak nang kene nang ndi? Sampean di mana Pak Darsono? Gendis Mbak Dila sapa Mbak? Ya. Mbak Gendis beju terus ngguyune kempremes ki. Oke ya. Pak Darsono di mana? Itu streaming lo ya Rasika 88,9 Pak Darsono Palembang. Apa yo? Tapi streaming lo, biasanya streaming bisa lo Pak Darsono di Palembang ya. Sampean kok tekan Palembang teman Pak? Jua-jua Pak. Gendis baru lipstiknya api Mbak warnane. Wah, pingin po. Ayo, maksudnya nomor biru. Aduh, terima kasih ya. Eko Prastiyo dilalu. Waalaikumsalam Falah Fatih. Okay, ya. Nah, Palembang ada bisa Pak 88,9 Rasika Pekalongan ya. kakak Sordia api beku pengese nomor 39 be murah api warnane ireng dinggo mlethek-mlethek. Aduh, salam Mbak Dilang, Mbak Umi, oke Mbak Gendis ya. Lanjut lagi Pak Darsono, seneng nek krungu Mbak Dilang siaran. Yong krungu terus Pak O. Danis ngguyune aku kembrenyes koyo ayam goreng pandan sari Mbak Dilang. Yo Danis. Aku juga seneng prono ya. Asih. Kabeh seruput sik Mbak Dil nggo tombong ngentuk karo guyune ben tambah sumpring Mbak Dil. Aku ndak ngopi ya. Pak Darsono mbiyen pas nang Batang. Oke ya, di Palembang apa? Cius ke Pak 88,9 nak nyangkut-nyangkut apa? Casidi lo, halo Cas, Casidi. Lanjut lagi. User di ST bukan Ci. Orang ya, Dila itu kalau minum es teh lagi siaran atau makan gorengan, wes tenggorokannya dehem-dehem bae nyangkol, toto anel ya. Anak manis di jalan cinta, anak sepol bubri. Dino gelis kae, Selasa kemis pocong. Kue, ojo anjrot-anjrot, sel. Bal Selasa rebo, kemis tembe pocongan, sel. Nah, satu keplok-keplok, kok iso? Selasa maneh, kemis pocongan maneh, setu keplok-keplok maneh, karo bathuke tempelan koyok kowe. Duit ki gampang teko, tapi duit gampang ilang secara tiba-tiba juga. Nah kok paham? Lha apa duit kuwi termasuk si lu keman si buri? Ora. Impo penginapan sing paling atis ngendi buri ya? Pak nggawa papah ye, mek orang ngantukan. Sing ono bak aduse sing bisa selonjor karo kayang. Ah! Nah sekitaran telaga menjer akeh ono bae gedhi kok kuwi ya. Bisa nggo selonjor karo nggo kayang. Ya. Kuaren telaga menjer bae. Ya. Sekarang itu penginapannya begitu. Wah, selonjor lah ya biasa. Kan sing atis. Mana sel? Ayo. Oke, Nexus salam Dek Pak Casrondil, oke. Iki mbakin BP yo, bakul pindang. Apakah di kau masih dodol pindang, Mbak Win? Waalaikumsalam, tolong ya. Casi di Radio Rasika Pegalungan 88,9 jam. Oke, wow, sudah seket lah ya. Tak koma dulu dong. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja yang masih betah setia ngerungoke Dila Dil Gastro penyiar pujian bangsa di Godang, di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa bismillah lo sakit minum Bio 7 saja. Anda sehat walafiat minum Bio 7 untuk pengobatan, untuk daya tahan tubuh ya. Kemudian untuk Anda yang tidak sakit, minum Bio 7 juga bagus untuk meningkatkan stamina dan vitalitas. Waalaikumsalam toklong ya. Dilagi asok kabarnya piye wis mangan durung? Sudah tidak makan nasi tapi Pak Darsono mbiyen ora nang Rasika koyone Mbak. Ya betul sekali, dulu belum dirasika. Dirasika dari tahun 2016 ya. Dila udah 10 tahun, kemarin tanggal 1 September sudah ulang tahun dirasika yang ke-10 Pak Darsono. Pak, sampean kok tekan Palembang itu? Apakah sampean menetap di sana, menjadi orang sana, atau kerja di sana nanti pulang-pulang Pak? Hesti, lo Nurleli, lo ha. Ya pokoknya jangan lupa beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ini harganya Rp225. Terus sekarang juga sudah ada Fitosamadu. Jadi untuk Anda yang suka minum madu tak kandani. Mulai sekarang minumnya Fitosamadu saja. Karena Fitosamadu Point ini bagus untuk pengobatan. Bagus juga diminum sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh Anda agar senantiasa maksimal ya. Untuk Anda yang pingin kapsul untuk pengobatan mata, yang mungkin matanya terganggu ya, jangan dibiarkan aja, apalagi lama-lama. Mata adalah jendela dunia, jadi silakan dari sekarang ikhtiar pengobatan dengan minum Ainuker ataupun Netacare, kapsul untuk kesehatan mata. Ya, berarti Pak Dasono merantau, tapi kecantol, wong ra iso bali. Kono-kono ah. Jadi untuk Anda silakan beli Netracker Endocare. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Oke, sehat-sehat. Terima kasih. Oke. Terima kasih mawarnya. Oke, oke, oke ya. Tempe 4.000. Halo. Sudah dir ya. Hesti, Mbak Dila salam kenal ya Mbak, piye kabar ya, aku cuma dengar suaranya aja sekarang udah kenal di HP. Oke, tolong, terima kasih, sayangi engkau ya, sayangnya aku, terima kasih ya. Ya yuk, mari ya. Anda bisa beli Bio 7, Fitosamadu Pahit, kemudian Netracare Ainucare di Radio Rasika Pekalongan ya. Atau di pusat Bio 7 Pekalongan yang di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan ya, rumah masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam. Terus Anda bisa juga beli di apotek-apotek yang biasa Dila sebut, rekomendasi saat Dila siaran. Cinta jadi benci dulu.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Inspirasi Upsells.

0: Beberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosafen terhadap penyakit gesta Mbak Nuryani.
1: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosafen.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Paringasma sinten?
4: Bang Edo.
3: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
4: Saking lasem.
3: Lasem. Yuswanipun sampeyan kok pinten, Ji?
4: 43.
3: 43 taun jeneng ketok enom kaya sapa kaya jenenge Rafi Ahmad kalau Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
4: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
3: Ini berapa tahun menikah sih?
4: Hampir 2 tahun ya.
3: 2 tahun. Nah, ini kau sing diraos nih napa jantung?
4: Iya, sesak. Napas sesak.
3: Kani sesak.
4: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Nji. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
3: Nji.
4: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa sekarang enak.
3: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendiri kaping pinten?
4: 3 kali.
3: 3 kali pagi, siang, malam. Nji, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
4: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
3: Nji, ini kok Bang Edo sudah merasakan. Tapi
4: alhamdulillah.
3: Ada obat dokter nggak yang diminum?
4: Nggak ada, nggak ada.
3: Hanya Vitosa
4: Madupahit. Hanya Vitosa saja.
3: Alhamdulillah, sehat.
4: Amin, amin, Nji, amin.
3: Ini nyun sewu 43 tahun, biasanya itu kalau ada jantung pasti ada... nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
4: Oh iya gitu.
3: Itu terasa nggak waktu dulu pas jantung tuh, bener nggak yang saya bilang?
4: Iya itu, oh, betul sekali.
3: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan nggak daya gedornya?
4: Alhamdulillah ada.
3: Hubungan suami istri semakin
4: ya gereng. Ya,
3: alhamdulillah. Matur nuwun.
4: Matur
3: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat. Ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
4: Iya.
3: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
4: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Matur nuwun.
4: Panjenengan sami-sami.
2: Menikah kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit.
5: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
6: Asmone Ibu Sintan.
7: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Biosafen, agak membaik.
6: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
7: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Biosafen itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Biosafen.
5: Sahabat Upseries.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Paringasma sinten menika, Pak?
8: Kula Pak Jono.
3: Nggih, yuswanipun pinten?
8: 50 gangsa, Mas.
3: Saking pundi?
8: Saking Jawa Tengah, Rembang.
3: Oh, Rembang.
8: Kaliori niku lho.
3: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit ya?
8: Nggih, sampun.
3: Gerai napa niku?
8: Lah niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
3: Oh, gringgingan
8: ngono. Gringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
3: Lha kok kathah semutin?
8: Lah duh kok tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku.
3: Ah niku. Terus dinten ngunjuk Vitosa?
8: Nggih.
3: Sedinten kaping pinten?
8: Niku terose sing sae ping 3.
3: Terus raosipun sakniki pripun?
8: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
3: Oh, alhamdulillah.
8: Nggih, nggih.
3: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
8: Iki ngoten sampai waras to, Mas. Oh. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sebening.
3: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal jenengan.

0: nafas.
1: Digoda, digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern ya, pokoknya mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bio 7 selalu ya. Bio 7 ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Diminum jangka panjang insya Allah aman-aman saja. Aduh, tengku ngelegi. Sebelum makan nasi. Aduh, ya tapi godokan kentang, jagung, telur rebus, ya karo anwalohnya masih di rumah. Tapi iki ngelih ya. Nek nang omahe berasa warek-warek aja. Tapi rasi kamu tengok liya wadya. Salam gon ibu Naimah Kurlep. 15 tahun denger radio apa yo? Aduh. 15 tahun. Wah, kudune entuk kuwi iki. Entuk piagam penghargaan. Ya, pokoknya minum Bio 7 selalu ya. Beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Harus ada GTT-nya ya. Bio 7 bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Oke. Awit, sesapi apa sih Mbak Dil? Guyune meknya kok sampean kuwi Mbak Dil. Ya orang nggo resep apa wong nyong aja ngeleh kok iki bisa guyurnya. Tor ngeleh, ini nyampe yakin ngeleh ya. Aduh, kerucuk. Parah sih, sajam kurang. Yo, tekan ke mana sama makan ya. Bio 7 bisa untuk membuat sakit mah lambung, asam lambung, diabetes, wasir diabetesnya komplikasi, darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing, batu, TBC, flek, paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Lupa. Ya. Mangke asalan ten Masjid Sabilur Rahman mboten buka jinggih. Ya. Kesitu soalnya asarnya iki jam 2 punjul 1:00. Jadi yang paling dekat itu Masjid Sabilur Rahman. Ya, saya kesitu nanti ya. Apakah engkau mau ketemu saya di situ? Nah, saya kan pakai baju kaos abu-abu. Habis ya 225. Saya seperti ini, Mas apa ST ambulan. Nanti di Sabilur Rahman. Emang ngerti Sabilur Rahman ya? Kok sampai ngerti Sabilur Rahman? Apakah engkau orang situ, Mas ST ambulan? Ngono ya. Oke. Anda bisa bergabung bersama Dila di 0856-4773-1111. Ya, dibaca. Ca. Mas Black D.Y. Pak mangan, lawoe adem kabeh. Koyo, jangan tempe, bakwan, adem. Lah tak ngeti kabeh ho. Awes waya panas koyo iki. Eh lah kok dilalah, kompore ora bisa dipateni sih bubur ya kowe. Di zaman biyen kompormu nak dipateni angel. Koyo kowe neblek. Nah timbang pawonku ilang, merembet-merembet ring tangga. Tabung gas karo kompor tak junjung ring dalan si bubari. Kaya kuwi antropi aku disenani simak karo domongi. Pekok si bubari sakit. Angel kabeh blek. Lah kompormu nang apa? Kok ora bisa dipateni puntirane ilang apa blek? Ndak kuwi. Omah dekat masjid. Oh, berarti dikau sudah biasa waro diriku ya. Dekat masjid ya. Dhisik kan biyen ana bakul klopo sing diobong-obong nang drem kae yo. Kononan po. Aduh. Lanjut premane absen Mbak Kaji. Tak kaya ngerti Mbak Kaji. Wingi jebul jaliteng nang omah isih becak sih Mbak Kaji. Lah pas aku liwat maneh, aku ngelingok nggon jaliteng kok lawange buka sih Mbak Kaji. Lah aku mangkle mampir Mbak Kaji yo. Lah aku ngomong ra takon karo jaliteng teng. Lah aku mau liwat kok lawange digembok dek njobo teng. Oh, kuwi podhe ditulah. Kuwi cara praktis menghindari mekar gitu lah. Mau kan? Pas petugasnya mekar, ring ngomah deh. Lah ben aja diparani ya. Otomatis kan nek weruh lawange digembok di njaba kan ngerti nih, padha lunga kabeh. Padahal ya aku nih becak nang jero gitu lah. Lah aku nih sama orang bakal sih ya. Jebol kue kaya Bu Nawas tengah pinter ngapusi kue tengah. Omah digembotin jambu cara menghindari. Ono-ono mana kia ya mas teropancana ya. Tuh pinteran saya gini yo. Aduh kakak asortnya dorot ini sales pak demo kompor gas jebol jaireng biasa pak gawe kebakaran. Apa ya dia ratine salah pada mau kompor jebono. Cairan pak gawe kebakaran. Aduh ah kanggo mana ya. Aduh wingi saya kebakaran kedung lu sebelah ngendi. Aduh dilarang ngerti kuwi aku ndak tahu ya sopo kang mas ST ambulan ya. Oke deh dedolah terima kasih ya. Kesari pin-upin na kerajaan bambu, awan iki si gelot karoan waktu, ah, enggak-enggakan koi. Karang wayah nanas koi iki enak, mangan opon juga sih. Ya suka seneng, jatakon. Hanek wayah nanas ki iso mangan, huwani kurang nafsu mau syok. Mau biar mangan segone seperapat piring otok, tapi nambah sak piring, nambah sego, nambah lawa, nganti ludes ya. Koi-koi, dokoh be, gaya-gayanan. Karang mangan saking enak orang ngurus so nomor son jeblok po ya edok-edok era kerungu ngutu bewes kok wih. Karang nek jari anakku ki sekolah ki ono tes ya tak jawab lah iya lho ayah orang sekolah bi ono ujian terus lho iya jari anakku ya ujian paling angel di pikiran apa ya tak jawab ujian paling angel dipikir ya kui ujian materi ini ekonomi lop. Esok warna abang, duhur ganti warna biru, sore wis ganti warna hijau, lambengi ganti warna coklat. Jare anakku, nek ora nggo tuku kuwi ya, isik wutuh ora berubah warna ya. Ya. Ah, iya lo pinter kuwi lo. Mengko kowe nek sekolah sangune aja nggo jajan lo apa men isik wutuh lo. Jare anakku, nek ora jajan isin ayah. Kena guru nebek don jajan oh ya. Kau ini ngejangkirin. Ngetok ya. Jadi cepat berubah oh. Esok warna abang, duhur ganti warna biru. Sore ganti warna hijau, bengi ganti warna coklat. Karap-karapmu ya. Dian Yuliana baru pertama lihat. Dulu suka dengan radio lah. Ah lucu ketawanya po yo ah mosyo ah karakwaramu gos selamat kakak Charmidi hadir yuk aji nyong pak ngabsen bayu kaji nyong isi urep bayu kaji salam go kakak Jalideng idola JAD masa kini yuk aji. Kakak Jalideng. Ora salam go kakak Charles gue. Aduh Jayen di Kaligawe pakung bulan. Oke. Okay. Aku meh tak kok yuk aji. Apa manfaatnya banyu kelopo ijo yuk aji? Wes kok ki bayu kaji. Yo. Aduh, nek tak bahas kelopo ijo engke sepe yo. Ah, nek tak bahas panjang dan lama, yo. Manfaat banyu kelopo ijo. Emang kok seneng apalah? Banyu kelapa ijo ngono. Ya kalau dila itu yang serba-serba kelapa itu rapat yo seneng. Ya, kenapa bisa begitu? Asale dek cilik saya sudah biasa apalah minum air kelapa sekaligus kelapa kopior itu di kebunnya langsung. Jadi ketika sudah besar sudah bosen begitu Kang Jayen di Kaligawe. Ya ini nek manfaatnya sih banyak sebenarnya ya. Yang pasti itu mencegah dehidrasi, juga menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, mencegah batu ginjal. Di antaranya itu Kang Jayen ya. Oke renyaniku mamin apa bukan si sego Husna Marzuko ngakain mbak jelatakan Cilacap via live Bu Yahus. Husna, kok saya ingin Cilacap, Pak? Leha, terima kasih untuk mawarnya, Leha. Nyong mau cari Leha boleh ca, yo. Ande ca, ande ci, labora, abora, bori. Nike, halo, Zakia, Ferry. Halo, kono, Markono. Absen, buka ci. Ngetanya jari dang metu. Jari dang sih, mbak ca. Jari ditolong, main kancingnya digembutin jobo. Ah, dikirana lu ngejubun, no. Trik, gue menghindari Mbak Mekar. Aduh. Tete enak kedungune iki nang gonku isih ana kalender 2016 bulan September yo. Kuwi pertama sampean siaran Narasika berarti dina Kamis Wage yo. Kamis Wage betul dudu Kamis Wade dudu yo. Oke. Oke, Syarif Islam. Halo. Terima kasih udah mengirimkan hadiah buat diriku nyang ngono Wasroni. Halo Was. Halo, siapa nih? Betul Mbak Uni ya. Siaran pertama kali ke Meswage ya. Panjalu BMKG hadir. Wai seminggu radionya bodol. Lah kok iso goro-goro. Tak gowo ring kebon. Bali gowo warna-warna. Ono waloh, ono timun sahuri. Gak mau iki sih ono timun sahuri alu. Waloh, sing waloh gue gawe apa lah, jangan asam kepok, lu. Ya timun sahuri. Karo gedang, batinku. Iki gak wane priye. Timbang baleni, radio tak taleni, tak gue kalungan. Dong giliran isi mlaku. Ulo pejar liwat nang ngarepku sih yuk aji. Lah karang kaget apa sing tak gowo padha gigal kabeh wae. Termasuk radio sing tak nggo kalungan taline padha tiba. Apa ya? Ulo ku jar liwat nang ngarepmu. Iya, aku nek karo ulo padha kaget to berarti. Taline padha radione tiba. Hawes kok kuwi tibone gandengan karo an gedang satundun. Ah, bisone radione abejo, radione aman yuk aji. Among tapi ciblon nang pinggir kali muni ya. Blubuk blubuk blubuk. Ah, timun sahuri ki bar teh haumi. Ya, Selasa waya lesu bukan sih po yuk. Wek gue saripin masih bisa durung Mbak Dil. Wes, diwocok pola dong ruang kayak pria sih dong. Wes, awocok sih. Gue saripin yuk. Niki wek panjalu sing duit timun sahuri. Radio nih ciblona pinggir kali muni. Blubuk, blubuk, blubuk, blubuk. Ah, muni napi lu. Muni ini api. Aduh, kaku-kaku. Ah, Alfa Setor, halo. Wah, timun sahuri nih meladong-meladong lu. Api ya lu. Tapi sayang gak mau meado lu. Marah timun sahuri ya, ngentak ke sirat telu. Sirat comblot ya. Ya bener yang gak mukono lu. Aduh, timun sahuri ini api-api ke mama gyo. Melodong-melodong gede-gede ya. Oce, oce. Sikin Janggar Alexander nang Cilirejo. Ah, oke kin. Aranmu api temen. Sikin Janggar Alexander nang Cilirejo. Absen yuk aja dosen, yuk kin. Iki hawane iso nang batok semelete pok si yuk aja. Po yuk, nak ngonyong adem mungkin nyong siaran adem mungkin. Pengen nih luruh baskom ke Ibanyu, ngokungkum si yuk aja. Orang sedung sih, ngawur kue. Baskomnya sepira gede nih, wong kore besemu noang, ngarang todok ye. Aduh, gara-gara kungkum nyugur sumur, udah bisa nyemplung sumur kan penak kin. Orang usah modal baskom ya. Aku ki maeso iso tumben-tumbene tangi turu. Iso kliyeng-kliyeng e. Iso tumben-tumbene tangi turu iso kiyeng-kiyeng e. Aduh se gasek si yuk aji. Kue gelok kok kipo. Orang bicara kebek. Orang kebek kokin. Lawang tangi turu aduh si sanbi yuk gelok nih. Iso kiyeng-kiyeng e. Aduh se gasek si yuk aji. Perasaan kaya ngimpi kaya ora. Aku dikei undangan ngambeng. Hawes pokoknya mau esok ki, wes njedit, pecinan, sarungan, mending kentang siti, oh, luru OTW, luru berkat, oh, ya. Elah, kok tekan lokasi sepi sih yuk kaji. Nek aku kok ya wong ilang. Ngerti nih wong, aku pak aturan. Ah, aku mulihnya mending isin lah yuk kaji yo. Aku penasaran tak delok undangane. Walala curut jebul undangane walimahan kuwi tahun 2025 sih yuk kan. Sing kawur di dhuwur kelemari nibani aku turu sih yuk kan. Ah, gundul mungkin. Undangan setahun yang lalu jadi simpen bae. Ora urut kowe. Karo-karo bae. Bang Iwan nek pengin adem kon jegur kali banger bae Mbak Dila. Kaiken krungu prangin. Kadoan nek dong dikin ngon sikin yo. Kali pancongan ah, kali banger kadoan Bang Iwan. Yo nek nggone sikin janggar Alexander pedeke kali pancongan. Kaiken krungu prangin nek pengin adem. Jegur kali banger bae jare Bang Iwan. Oke. Ayo mari di mari lanjut lagi. Cari Setiawan, halo. Lanjut lagi ya. Asakin Mbak Dila kok lucu temen dadi idola penyiar wong Pageruyung Kendal lo. Ah, dulu Dila punya pendengar rumahnya Pageruyung Kendal namanya Suradi apa Sumadi? Sumadi namanya. Ya, pokoknya nyong jadi idola penyiar wong Pageruyung Kendal. Aku juga sering liwat Pageruyung aja jalan-jalan ya. Ruri wong sodil. Mengapa jumbo-jumbo ndak lebon lalar? Hah, emangnya mengap nang pasar? Ngarang-ngarang kowe, kene ora ono lalar higienis. Ah, Bang Iwan aja na pancongan aku arep mancing. Munda iwak edo klenger. Kain kowe nang jegur pancongan ndak iwak edo klenger jare. Menyewane ke Ruri, wong aku siaran nang rasi kadem-adem kok yo. Ora ono lalar ya kecuali siaran nang pasar. Ngono ya. Oke, Ruri wong sono ana kowe. Oh, lanjut lagi. Sikin kakek ngimpi kok gino. Tak lanjut. Sapa iki? Dari Mbak Unik Pespa Mbojong hadir. Isi orang metu-metu panas sok ngundak ireng ya nih. Deh, krungu pra deh. Kanggo deh tuh lah. Ngesok ono impo mati lampu deh. Palango jahitannya dikebut. Kayak deh. Nggo jali tengkara ibu. Nggo Jumat ono festival balon udara Nangkuripan. Kerungunan kok nih. Kerungunan. Sapa ke? Ngondisi. Bang Iwan nek mulai mampir Mbak Dila. Tak gawe ke degan bakar. Aduh. Nyong pak lampir masjid. Sabilur Rahman. Sampai jajare masjid Sabilur Rahman. Aku siapa gawe. Kalau waluh. Sing waluhe pupuran gak sih. Yo. Lesreke mati. Urus itu tak gawe ya. Peteng kok ya. Ngurusi. Kembali ke Mbak Unik. Nggo cari teng karo ibu, engko Jumat ono festival balon udara nang Kuripan. Sampeyan karo ibu arep dodol es jumbru nang kono apa ora? Kadang. Engko nek dodol tak parani. Asale engko Jumat kliwon, aku sak rombongan ono rencana arep pit-pitane ring Kuripan, arep ndelok festival balon. Kae Mbak Yune ibu, Mbak Harti jare arep dodol. Sampeyan arep dodol porak Mas Jalideng. Kadang nggo Mbak Dil kesemuan moga sehat selalu. Oke, nek ngleh mangan di sapa Mbak? Nek pas iklan kae ora ono sing dipangan ya. Ngising-ngising kae yo. Mau panggo mau kelalen. Biasa ngendring totok kak ayo. Halo Dwi, ora ono dipuangan kok ya. Aduh jamir oke. 14.28. Di koma-koma dulu ya. Terima kasih Untukmu dan semuanya saja yang masih betah setia bertahan. Digoda, digoyang, dangdut rasika didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Wes, pokoknya jangan lupa bismillah. Kalau sakit minum Bio 7 saja dari sekarang ya. Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi. Halal, jadi diminum jangka panjang, insya Allah aman, damai dan sentosa. Sudahlah, sudah. Aku Pak Ngombe, Pak mangan juga, tapi orang ono sing Pak dipangan. Melaso. Ya wis melaske bae kono sepot ya. Bang Iwan, aku lari Masjid Sabi Roman paling 50 meter. Enggak mau 50 meter dunia Pak Melaku jadi 150 meter. Bang Iwan. Yo, nek ora kelalen insya opo-opo kelalenan soalnya. Aku ndak janji yo. Dengan catatan nek ora kelalen, no. Nek kelalen yo maafkan diriku yo. Demi cintaku padamu. Yakin orang ngapus sih ya. Sing gang cilik apa Bang Iwan? Ngono Sabi Roman kan gang cilik ya, ngalore yo. Ah, yo. Bener apa Bang Iwan? Cepet ah, kaku ah. Cepet, cepet. Tapi nyong di nek lalen, no. Yakin nyong ki saya takut lupa aja. Sholat balik dong gendring biasa ya. Oke ya, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Pokoknya jangan lupa bismillah. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga selalu Vitosa Madu Pahit. Beli yang asli ya, hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan di Gang 3 nomor 2 sebelah lor jembatan tol Pekacangan persis ya, atau di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan. Putri, ini Mbak Dila penyiar dia. Ya aku siaran sih. Apa nek kok kerak koyo penyiar? Elmira Putri, Mama Evita tetap nonton tekan bubar. Oke, Ma. Sumi, Miss Sumi. Hai hai ya. Oke Bang Iwan ya, insya Allah dengan catatan kalau diriku tidak lupa. Demi cintaku padamu. Monjol kelama jiok tak setel kayak mawar di tangan. Melati di pelukan. Di kemon mari. Wan terima kasih Mufi. Terima kasih untuk ininya. Plus mau ada di

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ben nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekatus kulo. Nanti kan tetap
1: lagi.
3: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupait.
4: Paringas mong Mbah Sinten.
5: Mbah Mat Ngalim.
4: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
5: Sriyombo.
4: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
5: 7 sekawan.
4: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nek jenengan?
5: Nggih.
4: Ketingal pitung dosa 3.5.
5: Nggih.
4: Jenengan menika sing dirasakaken napa gerai?
5: Gerai niku tangan gawe gulu.
4: Nggih.
5: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nge.
4: Kebas kandil nge. Mati rasa
5: ini kok terus mati
4: paling ini pun ngunjuk Vitosa
5: pun ngunjuk terasa botol
4: tunggal botol, pinten-dinten nih kunjenengan
5: tangannya kayak kali dosa dinten telas.
4: Oh ngaten je.
5: Kali likur dinten bincang seloso.
4: Wah dihitung ya tenan. Roli kur dino guys. Je mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo anginipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mat Ngalim. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupait panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
5: Insyaallah.
4: Sehat saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat. Je.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
6: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
6: RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendoagung.
1: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
6: Pengaturan punggung dari subuhnya
1: tinggi-tinggi. Sampun diderita berapa lama Bu?
6: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku ceritane pripun?
6: Ceritane yen pemirang ing radio.
1: Mboten mirang ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. di Radio Krishna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
6: Sekitar 10
1: botol jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol diminum dereng kerasa penak sampai dua botol, merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
6: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya, dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan, dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih nggih wes. Pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekeco. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum biosafat niki. Pripun monggo.
6: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa? Biosafat ya alhamdulillah. Kalau kathah keluhan pengaturan tubuh ya saged lampah alhamdulillah.
1: Sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
6: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum biasanya nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekeco. Gak mau Bu? Cukup? Oke.

0: Digoda Digoyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu teteh serba lemak modern ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7 setiap harinya. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kayak gini ya. Kemudian buat yang suka madu, jangan lupa untuk selalu beli Vitosa Madu Pahit. Ini bagus untuk pengobatan, bagus juga untuk diminum sehari-hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda agar senantiasa maksimal ya. Kemudian untuk Anda yang pengen ikhtiar pengobatan mata ya, mata itu kalau udah ada masalah jangan dibiarkan saja, karena sekarang sudah ada NetraCare dan Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya, Masmur Cikarang Barat. Nyimak lagi aja. Oke, terima kasih nyimak selalu ya. Simak apa bapak? Yo, nyimak. Anel ya. Oke ya. Anda juga bisa beli Bio 7 GTT Vitosa Madu Ainucare NetraCare itu di apotek-apotek yang Dila biasa rekomendasikan Dila sebut saat siaran ya. Masmur, Cikarang lagi ngapain ayo? Cikarang lagi musim apa, Masmur? Chandra Randu Mukti Waren. Mbak Dila ngeleh, yo, iki aku gawe nasi goreng dhewe rasane ora kalah karo bakul Mbak. Ambo kabeh, Ndra. Ares wis metu durung, Mbak. Kata-kata nggo jalidang, Mbak. Res, tetap jalani proses dengan sabar. Jangan buru-buru, biar dipandang sukses dengan melakukan segala cara sukses, Res. Opo sih, Ndra? Opo sih, Ndra? Halo, Mas. Cikarang banget lagi ngapain ngono sih kok HP-ne metungkul-metungkul. Engko Pak bubar. Engko tibu. Kepanjen sasar Mbak Dio mengkur sekote jok masih kurang ya, kurang 2 menit. Roma bapake Najwa lo kok celem bojong absen. Oke. Rugi Tornendo sing nang desa Sakatonik absen badil. Alhamdulillah ki urip. Burung dari tumbal, emang nggak tumbal-tumbal ya, ngarang mana ki? Kakang Prabu di Gandulor. Absen bae bukan si, isek mantau proyek sing durung ono gendenge. Wingi turu campur udan udianan. Apa ya, aku turu karo udan udanan. Kue besuke poteng, ora tumon kideng. Aduh, Masmur. Sekarang nembe do toblosan lura badil. Wingi tanggal rombol gila bom-bom ane. Ngeri daerah kene poyo. Askinong guyune kok rantai-rantai badila. Yo setoke buahnya ya. Apa anja lu koyone radioku pak terus ikin ke hawane nanas pinginnya sileman nang kali ho yuk aji. Buka ape. Mbak Titil mana? Krungu ceritanya Panjalu kelingan pas ame ence dong ence tiba sak dompol kan. Aku seneng tak jupu isong kok seneng ya ora lingak linguk. Jebol tanganku ngemek ndasulo sing ngaduk sih. Oh boyo yakin puas sampe ora bisa ngomong sih Mbak Titil. Aku kaya Pak Semapot song kok wedine. Aku lanjung mangkle ngobrol nang ngisor wet gedang karo awake gemeter kabeh ulone warna coklat lerek-lerek ireng. Apa ya? Mama Evita Mbojong siang menjelang sore Mbak Kaji Dila idolane nyong di embian tekan saiki nyong kolo-kolo Pak Melu absen ning wawa Mbak Kaji yo. Nyong ora tau kering rungokke sampean si Mbak Kaji voyo senajan rekaman po setia tak rungokke si Mbak Kaji plus nyong nonton live Mbak Kaji. Wah terima kasih. Iya nonton ki ya di foto. Oke. Oke jadi dong Mbojong. Kata-kata hari ini Mbah Chandra gawe ngeles sih bukan sih. Iya Mbah Chandra rauro tok yo. Iki Pak Asar Pak Adan dhisik ngono dhisik. Tak jedan dhisik yo Pak Adan asale yo.
1: Saatnya salat Asar.
3: Allah

0: Ayo tetap goyang
1: plus. Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Ya, di menit terakhir Dila sampaikan salam sehat bersama Bio 7. Terima kasih untuk semuanya. Dila yang bertugas mohon pamit. Ketemu lagi besok insya Allah di acara yang sama. Kita pamit dulu ya. Wassalamualaikum.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Perjalanan untuk mencari pekerjaan berubah menjadi pengalaman yang nyaris merenggut nyawa. Bagi Aryono, warga Kabupaten Semarang, pria 58 tahun ini menjadi salah satu penumpang yang selamat saat KM Virgo 8 terbalik dan tenggelam di perairan Mase Lembo Minggu 13 September dini hari. Sebelum berangkat ke Kalimantan Tengah, Aryono mengaku mengalami sejumlah kejadian yang kini dianggapnya sebagai firasat. Nasi berkat yang dibawanya tumpah di depan rumah. Dalam perjalanan menuju Surabaya, ban travel yang ditumpanginya juga kempes dua kali, di Sragen dan Ngawi. Bahkan Haryono mengaku sempat bermimpi kapal yang akan ditumpanginya tenggelam.
2: Memang sudah ada firasat, jadi waktu hari Jumat itu pas kebetulan ada selamatkan di paut, itu mendirikan gedung paut, saya bawa berkat itu numpuk di depan rumah. Nah, habis itu saya berantar pada gravel, di perjalanan di Sahel banyak kempes. Nah, setelah ditambal jalan Navi sampai dimantikan Navi banyak kempes lagi. Waktu naik kapal, tapi kapal belum jalan, itu saya sempat bermimpi kok kapal tenggelam, tapi ya saya nggak punya pikiran yang lain loh, siang-siang mimpi kayak gitu.
1: Minggu dini hari mimpi itu terasa menjadi nyata, KM Virgo 8 terbalik di laut, dan Haryono segera mengenakan jaket pelampung. Bersama 9 orang lainnya berhasil naik ke rakit penolong dan terombang ambing hingga ditemukan kapal nelayan Cahaya Bahari asal Juana Pati. Dari 16 warga yang berangkat dari Semarang bersama Haryono, 5 orang masih belum ditemukan. Kini sudah kembali ke Kabupaten Semarang, Haryono menyebut perjalanan itu menjadi pengalaman yang

0: Peran akan dilakukan melalui TNI AL dengan melibatkan Kejaksaan, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jaksa penuntut umum menuntut ex-Bupati Pati Sudewo dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Selain pidana penjara, JPU menuntut denda Rp300 juta, serta uang pengganti sekitar Rp3,6 miliar. JPU juga meminta hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan aliran dana korupsi DJKA Kementerian Perhubungan saat Sudewo masih menjadi anggota DPR RI. Sudewo juga didakwa dalam perkara dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa saat menjabat Bupati Pati. Putusan akhir akan ditentukan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumentasi dalam persidangan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung pemanfaatan solar hasil penindakan untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM nelayan. Lutfi menyebut sekitar 60-70% operasional kapal nelayan di Jawa Tengah bergantung pada solar. Dukungan ini disampaikan menyusul pengungkapan dugaan pengangkutan 400 ton solar oleh TNI Angkatan Laut di perairan Semarang. Gubernur menegaskan penyalahgunaan dan penimbunan solar ilegal jangan sampai mengganggu kebutuhan nelayan. Jika perkara telah berkekuatan hukum tetap, Lutfi mendukung barang bukti solar dimanfaatkan untuk nelayan dengan penyaluran sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kuwi Kang.
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
2: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat

0: program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. داوهيبون كسي الله إن كان أرتسيبون coro ringkes gampilipun dawuhipun, apa wis sik durung teko mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis padha iman menyang ngersanipun Allah, mongso nopo ing dalem oleh khusyuk, ing dalem oleh hadir, ing dalem oleh sibo soan atini kanggo zikir menyang ngersanipun Allah, lan kanggo eling menyang opo-opo kebeneran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Kita jadi mepon ngeten dus pundi? Napa? Mek uang niku napa oleh liwat kebagusan mawon pun mboten dadekno bagus, niku berarti oleh nglakoni kebagusan wonten kepentingan. Mek sampai uang niku dalan siji keelean uang jiji wis jelas berarti gini apa mboten? Mboten usah dalil, mboten usah ilmu kula kali panjenengan nopo punta sak elek-elek, sak bodoh-bodoh, sak rusak-rusak kula kali panjenengan insya Allah sing akeh niku ngerti kok. Niki sae mboten sae, elek mboten elek, ilok gak ilok, niku ngerti kok. Yeah. Tapi nopo kok sik tetep melampah, niki nopo wong wis jelas kaya ngono niku nopo? Jadi kula kali sampean niku pun mboten dianggepi wong nakal mboten. Sing akeh niku jenenge wong ndelurung. Niki masalahe. apik. Dadi napa? Ngaten-ngaten menika niki napa? Mboten kraos, kula kali panjenengan niku mboten kraos. Gita, tandane niku napa cukup dipun raosaken napa ngrasa wis cukup, ngrasa wis beres, ngrasa wis sampurna, terus akhire minta pengakuan, minta pengesahan cerita karo uang-uang lak ngeten ta. Terus akhire gak nrimakno wong liya. Niku pun ambon-ambune niku. Ngen? Terus pun kira-kira niki. Ya? Jadi ayo dilo awak ede, dilo awak ede wedi se, gak margo sabab ngerti ni kulo kali panjenengan ngerti ni dateng kekurangan ni celoni awak ede we, dan sabab oleh ngerti ni menyang agungipun Gusti Allah, dan sebab oleh mendalem oleh jerune atine duwe pengertian la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, nyadari me Allah Ta'ala niku sing mboten dipun tangletaken kula kale panjenengan besok sing bakal ditakokno karo Gusti Allah. Nek pun kuat koyok ngeten pun jelas kula kale panjenengan pinaringan kuat ing dalem wedine menyang Gusti Allah. Kok tak takon. Napa wong wedi niku iso ngrasa enak napa mboten? Nen? Napa wong wedi niku iso ngrasakno seneng sing temen napa mboten? Nen? Coba napa wong wedi niku bakal nimbulno lali napa mboten? Mboten. Dadi kula kalih sampean niku cara hitungan zahir mawon. Nggih ta? Mangane wis keenaken. Senenge wis keenaken. Nggih napa mboten? Laline wis kadung kesuwen. Mek pun wong kaya ngeten niku kira-kira kena diarani wong wedi napa mboten kali Gusti Allah. Nen? Kita panjen dasar pertama niku wedi. Kita mboten berarti rasa wedi niku mengurangi hak-hak kita sebagai manusia yang diberi suatu amanat kewajiban oleh Allah, mboten ngurangi, mboten. Mergo wedi niku teng mriki nggone, mboten ganggu teng perjalanan. Nggih napa mboten? Nggih. Mboten kok kaya mendito, gak ngerti lingkungan, gak ngerti keadaan, tetep nok kene. Cuma asale wedi niku napa bakal timbul. Napa timbul macem-macem rasa. Enten wong wedi niku mergo mirsani agunge Allah. Napa mangan wis gak iso maneh. Nggih ta? Mergo ngilingi dateng besok bendune Allah karo awake. Coba. Tapi enten wong wedi niku ndadekno eling atine karo Gusti Allah. Napa artine eling? Ketumpaan. Napa? Rasa gedene rahmati menyang Gusti Allah, rada gedene arep-arepe cinta karo Gusti. Alhamdulillah ya Allah, kok kula niku panjenengan paringi saged dahar rezeki ingkang cekap ya Allah, muga-muga. Lho ngeten lho. Niku kabeh niku timbul saka wedi niki. Nggih. Dadi napa? Jadi uang sing paling wedi karo Gusti Allah niku napa? Uang sing ngerteni sapa awake, sapa pangerane. Uang sing paling wani karo Gusti Allah ya iku uang sing bodoh, gak ngerti sapa awake, tentu ya gak ngerti sapa pangerane. Nggih, mangkane mboten salah. Kados pundi angsalipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu pada kon kanjeng Nabi, ana a'rafukum billah wa akhwafukum minhu. Aku sing paling makrifat, aku sing paling wedi. Nggih. Malah setunggalipun hadis alladzi rawal Imam Bukhari an Sayyidina Anas radhiyallahu an kanjeng Nabi dawuh, wallahi inni la akhsyakum lillah wa ataqakum lah, demi Allah aku sing paling wedi, aku sing paling takwa. Coba dadi kira-kira ngeta mek ana wong ngrasa, nah ngeta sing kula omongno niki ngrasae napa malih ngakune. Nggih ta, mek sampean mboten ngrasa, mboten ngaku, pun mboten napa-napa pun. Mek ana wong ngrasa ngaku sisan, dekne niku pun cukup sekabeh oleh madhep menyang Gusti Allah. Tapi kenyataane wedine nang Gusti Allah merosot. Niki mboten kenek dipercaya niku. Ngen? Niki lho. Nggih. Mangkane niku napa? Teng Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun dawuhaken napa-napa. Waqad jama'a Allah lil khaifin. Allah taala niku sampun nedahaken ngempalaken dhateng tiang-tiang wong sing wedi menyang Gusti Allah. Kempal rupa napa? Pikantuk hidayat. Nomor kali pikantuk rahmat. Nomor tiga pikantuk ilmu. Terus uang wedi niku termasuk uang sing pancen dianggap uang sing iso zikir ya diilingi karo Gusti Allah. Terus uang sing oleh ridho keridhonan saka ngersanipun Allah, wa huda wa rahmah lilladzina hum li rabbihim napa yarhabun. Niku dhaipun Gusti Allah. Ing dalam masalah ulama nggih pun ngeten, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ojo ngaku-ngaku duwe ilmu mek kenyataane uwoe ilmu niku napa mboten nguwah. Napa uwoe ilmu ngerasa wedi dateng Gusti Allah. Napa sayyad zakaru mayyah sya. Mek uang niku teman-teman khosyah teng Gusti Allah niku tentu bakal iso zikir. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Mek kon kepingin diridhoi Allah sing wedi karo Gusti Allah. Kita kula tak takon. Besok kula kali sampean niku milih pundi? Nggih. Mlebu swarga. Nggih. Utawi disikno pundi mlebu swarga kelayan kempal tiang-tiang ingkang mulya wonten ngersanipun Allah. Nen mele pundi? Nen coba kula takakan. Swarga napa ngumpul? Nah. Niki lho, modal kula kalih sampean niku ngumpul. Nggih napa mboten? Tapi ngumpul niku mboten kepentingan ngudani awake dhewe, aja kumpul mergo kepentingan lho. Yen kudu jelas. Nggih ta? Aja dikulinakno ngumpul secara formal mawon sing nyocoki karo kepentingan kedudukane. Hati-hati niki. Pancen temen-temen ini ngumpul. Gitu. Saban dilok teng hadis muttafaqun alaih. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Waktu niku. Gitu. Badhe wafatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun milih kanjeng Nabi. Bayi baqa fi dunya. Wa bainal kudum ala Allah. Pilihin Muhammad, pilihin saiki. kon tetep no dunyo apa kon sowan ono ngerso Muhammad. Coba niki Robitoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam boten dawa dateng panjenengan ya Allah, boten langsung teng Gusti Allah. Hadisun sahih. Napa isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma arrafiqul a'la. Ya Allah, kula kepingin ya Allah, kempal-kempal tiang ingkang mulya wonten ing ngersanipun panjenengan ya Allah. Kepingin jakoni kaulanipun Gusti Allah, sing dadiya kawula nok dunya nandure. Kepingin mulya besok kumpul karo uang-uang sing mulya, ngumpul nok dunya kumpul uang-uang sing so. Allahumma arrafiqul a'la. Niki Robito. Sampeyan dilok mungkin ngomong kapan-kapan masalah ruhania. Ya napa gatuke niki? Mergo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabun dawuh, al arwah junudun mujannada, fama ta'arafa i'talafa wa ma tanakara ikhtalafa. Kaipun Kanjeng Nabi, ruhani iku padha mbek para jurid dikumpulno, nok endi wae kaadaane. Pisau ya apa wae, ojo ane sing jenenge pisa ana ing dunya, pisa antarane dunya ana akhirat ana ing alam barzakh. Nyen, mek pancen manunggal di siji, ana hubungan batin. Niki Robitoh. Bakal dipun panggihno dening Gusti Allah. Tapi mek pancen mboten enten hubungan, mboten saged sampean dilok teng pesanipun dhaipun Gusti Allah, wa qul i'malu fasyayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Omongno Muhammad menyang umat Muhammad, lakonono apa ae lakon. Tapi kon kudu weruh, kudu ngerti nyadari apa sing kon lakoni bakal dipirsani dening Allah, bakal dipirsani dening Rasulullah, bakal dipirsani dening wong-wong mukmin. Apa maneh para guru-guru kula kali panjenengan, napa maneh para tiyang sepuh kali kula lan panjenengan. Sampeyan dilok pirang-pirang hadis sing nyatakaken muasalah, murabathah, hubungan rohani. Malah setunggalipun hadis niku ngantos tiyang sepuh niku nangis dhateng ngersanipun Gusti Allah, Allahumma la tumithum hatta tuhdihim kama hadaitana. Ya Allah, empun saman pejai, empun saman pundut anak putu kula ya Allah. Ampun ya Allah. Mek menahi panjenengan dereng paring pituduh kriyen ya Allah, kados panjenengan paring pituduh dhateng kula ya Allah. Niki hubungan batin niku niki. Kita jadi ya napa? Kita sungguh tegali khabar. Derek dateng pun Sayyiduna Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Napa dawuh pun wa ammal khaifuna fa innahum ar-rafiqal a'la la yusharukuna fih. Dawuhipun uang-uang sing wedi nyang Gusti Allah, mereka sendirilah yang kelak akan bersama-sama orang ar-rafiqul a'la boten wonten ingkang barengi niku. Jadi napa kok ngeten? Dia pancen napa? Oleh panjenenganipun Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam paring dawuh, wong-wong sing wedi ikulah sing besok sing ijen ar-rafiqul a'la. Merga napa? Merga pancen wong sing wedi iku sakjane para ulama. Kita ojo ngaku ulama, ojo ngaku kiai, ojo ngaku apa wae, mek sik durung duwe stempel, mek sik durung duwe angko, digawa berangkat wedi menyang Gusti Allah. Kita lah ulama, nggih pancen ulama niku pun jelas rutbahipun napa? Murafaqah ma'al ambi. Iya, wong pancen ulama warasatul am. Kulau

ngomong kaya ngeten niku niku napa? Apa sing dudu lama? Hah? Gak iso wedi ta? Nggih. Ngrasa wedi dhateng Gusti Allah. Ngerasa kepepet mepet menyang Gusti Allah niku mboten monopoli ini ulama, mboten monopoli ini para kiai, mboten sinten mawon nggih ta, mboten rangan, kadang-kadang tambah pinter malah tambah goncang. Yen apa mboten, mboten kurangan kok, tambah cukup tambah gak temen. Yen apa mboten, malah waktu gak duwe gak ono, waktu gak iso nelongso, tapi barang wis iso sempat ma, sempat malah mboten dimanfaatkan no. Enten mawon masalah urusan niku. Jadi wedi kale rasa kepepet mepet teng Gusti Allah niku napa, mboten monopoli ni wong alim, mboten mboten usah nggawa resep. Kaya kula kali panjenengan misalnya kepengin menyang Gusti Allah, amma yibul mutarra idha da'a, daipun Gusti Allah uang-uang sing diterima dungane dipirengno diperhatekno karo Gusti Allah, iku uang-uang sing ngerasa kepepet mepet menyang Gusti Allah, gak ngenteni alim, gak ngenteni uang niku wedi, gak ngenteni niku uang khusyuk, gak ngenteni uang niku ndilu, pokok-pokok sing jijilah sak piro kon ngerasa kepepet menyang Gusti Allah. Ngeten. Nah kali ini gelak kula aturno, kula kali sampean niku sing akeh sik durung iso ndonga cuma maca du maca donga. Pun. Nggih, Allahumma arrafiqul ta'ala. Napa? Nggih. Para ulama niku kok torikonku kok dadap manggih. Rasulullah niku dikengken milih bainal baqa fid dunya wal kudum. Allah subhanahu netepno dunya karo kon niku balik nang pangeran kon pilih Muhammad niku mergo napa? Wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh Allahumma arrafiqul a'la, nangis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, langsung jawab lisanipun Sayyidatuna Aisyah, idzan la yakhtarna. Mergo Kanjeng Nabi wis iling-ilingen no arrafiqul a'la, wis aja arep-arep kabeh para sahabat para keluarga, Kanjeng Nabi milih kene sing dipilih Gusti Allah, sing dipilih kumpul karo arrafiqul. Lah teng mriki niki makom napa teng mriki niki? Nggih. Niki dipun dawuh-dawuh-dawuh kenapa? Ana makom rindu. Dateng ngersanipun Gusti Allah, dateng para arrafiqul a rindu. Lho, barang rindu niki sing kula arep-arep kula kali panjenengan. Napa sing singkang dipun arep-arep hasil rindu niku? Aja ane urusan urip nok dunya. Sampai besok bakal kepundhut nyawa kula kali panjenengan dening Gusti Allah sabab rindu, fa insyaallah mboten bakal ngrasakno lara. Nggih napa mboten? Nggih? Rindu iki lho. Kula kali sampean niku mboten liwat mahabbah, mboten liwat rindu, sik utak-utike akal, perencanaan akal, sing endi akal niku pancen apes. Tandane akal niku apes niku napa? Malak-malik nggih malik-malik maneh niku akal. Nggih ta? Apa maneh gak trimo? Masih trimo wong akal. Enteno nang kula gak trimo. Nggih napa mboten? Napa tandane kula kali sampean sing akeh niku liwat utak-utik akal. Nggih. Saben zikir ibadah, saben nglakokno apa. Nggih ta? Mboten istiqomahe sing didilok, mboten tumakninae program-program zahir sing jatur niku. Nggih napa mboten? Katik program zahir niku sing didorong niku napa? Ngerasa kewajiban. Sing nomor loro ngerasa kepentingan. Mek tepake perlu, kapan awet iku lho?